0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ditampakkan kol-kolahnya la'ib. Ya. Kita ulang lagi. Sya itu panjangnya dua harokat. Kita wakaf pada ayat ini. Namun apabila bersambung pada ayat berikutnya maka dipanjangkan empat harokat.

Di situ ada beberapa hukum. Anda perhatikan, la ibaratan bertemu dengan lam liman, maka terjadi hukum idgham. Dan yaitu di situ ada tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun bertemu dengan lam, maka terjadilah idgham. La ibaratan. Namun tidak dilamakan masuknya itu, idghamnya itu tidak lama ya. La ibaratan limai, bukan seperti itu, tapi cukup seperti ini. La ibaratan limai yakhsha, segitu saja. Sekali lagi, in

Antum lihat itu, liman yakhsha, liman yakhsha. Itu ada huruf nun. Ya. Itu adalah nun sukun ya. Tapi sukunnya tidak ditulis. Nah, itu merupakan metode penulisan atau penandaan pemberian tanda yang dilakukan oleh ya, yang dilakukan oleh mujamma'. Ini walaupun bukan ciptaan mujamma' Malik Fahad, namun ketika penerbitan mushaf sekitar tahun, mungkin sekitar tahun 80-an, awal tahun 80-an atau sebelum itu ya, penulisan nun sukun yang bertemu dengan ya, seperti ya, maka sukunnya tidak ditulis ya. Kecuali bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan hamzah, bertemu dengan kha, maka sukunnya ditulis. Kalau ini tidak ditulis dan diidghamkan dengan dengung. Liman yakhsha. Coba. Ya, lanjut. Dalam mushaf ini banyak sekali kita akan temukan nun sukun yang tidak ditulis sukunnya. Ya, nun sukun yang tidak ditulis sukunnya. Karena sebab yang saya sebutkan tadi. Hanya ditulis ketika hukumnya adalah izhar. Kalau selain izhar, maka nun sukunnya tidak ditulis. Sukunnya tidak ditulis. Nanti kita akan temui lagi beberapa contoh-contoh dari ayat selanjutnya. Ayat ke-27 sekarang.

Sekali lagi, perhatikan.

Rafa'a. Ainya seperti ini ya, a. Jangan dibaca enggak jelas. Rafa, rafa samkaha. Ini kurang tepat ya. Rafa'a memiliki sifat dari sisi suara bainiyah atau tawassut. Antara menahan dan mengalirkan suara.

Ini ada dua huruf yang sama makhrajnya, terus pas tepatnya di satu ayat. Wa'au ghain ya. Wa'au tasha laylaha wa akhraja duhaha. Ayo. Ghain dan ain itu satu makhraj. Satu makhraj yaitu apa? Adnal halqi. Itu tenggorokan yang paling apa? Ujung, ujung tenggorokan. Atau tenggorokan yang bagian atas. Yang satu bunyinya seperti ini. Au gho. Yang satunya kha akhraja. Satu makhraj tapi berbeda, berbeda bunyi. Karena apa? Karena sifatnya berbeda. Perbedaannya pada sifat, yaitu pada dasar nafas. Nafasnya pada ghain itu tertahan, sedangkan pada kha nafasnya mengalir. Sifatnya hames, sedangkan ghain sifatnya apa? Jahr. Wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Lagi.

Zanya panjang itu ya. Zanya panjang. Di situ ada alif kecil. Alif kecil, alif saghirah. Setelah huruf za, zal yang berfathah, setelah itu ada alif kecil. Demikian juga pada ha, dahaha ada alif kecil. Maka dibaca mat tabi'i.

0: Suaranya dikeraskan ya, dikeraskan. Salah itu suatu hal yang wajar bagi yang belajar. Lagi, akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
1: Akhraja minha ma'aha
0: wa mar'aha. Wa mar, tebalkan, wa bukan wa mar, wa mar'aha, tapi wa mar'aha. Ra'nya tebal. Karena sebelum ra' sukun di situ ada apa? Ada huruf yang berfathah. Maka dibaca tebal ra'nya. Kita ulang. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ayo. Antum jangan khawatir dikatakan buanter salah, ya, enggak perlu malu, harus dikeraskan agar terkoreksi. Yang namanya belajar kalau suaranya enggak terdengar malah enggak, gurunya ustadznya malah enggak bisa apa mengoreksi karena enggak terdengar. Perhatikan ya, wa mar'aha, ra'nya tebal. Jangan dibaca wa mar'aha. Kalau wa mar'aha tipis, suara seperti ini tipis. Wa mar. Yang tebal wa mar'aha. Kita lanjutkan. Wal jibala arsaha.
1: Wal jibala arsaha.
0: Oh, tebal juga ini. Jangan dibaca wa ar saha. Ini tipis. Kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi itu adalah kesalahan dalam ilmu tajwid adalah lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Ya. Namun ya, namun tetap itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Namanya juga salah, walaupun khafi, walaupun ringan tetap salah, ya kan? Kalau dalam lomba tetap dinilai salah. Kalau belajar ke guru privat misalnya, ya tetap salah, tidak lulus. Apalagi seperti kasrah dibaca e. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, ini salah juga. Salahnya tidak mengubah makna, tapi tetap salah. Karena qiraah itu adalah sunnah. Bacaan Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti dari Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke kita. Ya seperti itu cara membacanya. Enggak boleh dibaca seperti itu. Wal jibala dibaca e, kasrahnya dibaca e. Seperti beberapa anak-anak kita seperti itu, maka diingatkan. Diingatkan agar mereka membaca dengan benar. Dan yang perannya paling besar itu adalah orang tua yang di rumah untuk putra-putrinya yang masih TA maupun masih apa MTP. Perannya paling besar adalah di rumah. Sehingga yang di rumah itu perlu belajar agar apa? Agar bisa mengajari putra-putrinya. Agar bisa mengajari putra-putrinya. Bagaimana? Pengen putra-putrinya bagus. Kalau tidak ada yang mengajarkan di rumah. Kalau cuma menyerahkan ke lembaga, ke MTP atau ke TA, tidak cukup. Sesi pertemuannya sangat singkat. Satu anak mungkin 5 menit. Selebihnya klasikal. Kalau klasikal itu terkadang tidak terpantau. Kalau mengajar banyak itu tidak terpantau kemampuan masing-masing anak ini. Kalau masih seperti ini yang hadir sekarang ini 6 orang ya. 6 orang masih terpantau. Tadi yang paling keras salah, terdengar. Tapi kalau satu kelas 33 orang enggak terdengar. Tugasnya siapa? Tugasnya orang tua di rumah. Namun yang jadi masalah orang tuanya masih belum bisa dan yang disayangkan nggak belajar, ya itu masalahnya. Kita ulang. Memang majelis seperti ini memang ada ditakuti itu. Majelis yang seperti berinteraksi ini memang ditakuti karena nanti ditunjuk ketahuan ternyata masih salah. Ya harus diperbaiki niatnya ya. Ternyata sudah lama tapi masih salah. Loh, kita kan belajar, wajar ya, namanya belajar salah itu wajar. Kita ulang.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا
0: يَا

Anda perhatikan di dalam mushaf itu ditulis tanda seperti ini. Perhatikan. Tandanya seperti ini. Nah, gitu ya. Di atasnya apa? Di atasnya alif. Itu namanya adalah ziyadatul mad. Mad itu aslinya dua harokat. Kalau ada tanda gini, itu menunjukkan matnya ditambah. Ukurannya ditambah, panjangnya ditambah. Kalau ada tanda gini, seret di atasnya alif, antum lihat itu. Di atasnya jim, di atasnya ja alif setelah jim, atau di atasnya alif setelah ta. Itu ada tanda gini, coret atasnya itu. Gini. Iya. Itu menunjukkan apa? Panjangnya ditambah. Kalau ja'ati itu ditambah 4 atau 5 harokat. Kalau tammatu ditambah 6 harokat. Menjadi 6 harokat. Karena apa? Karena jenis hukum matnya berbeda. Kalau yang pertama mat wajib muttasil. Kalau yang kedua tammatu itu dinamakan apa? Mat apa? Lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. 6 harakat. Kita lanjutkan.

0: Ya. Tidak, kalau untuk mad lazim kilmi mutsaqqal, untuk huruf-huruf yang ada dengungnya, ya, jan, yang untuk mim dan nun tidak ada nabar.
1: Itu yang ada mim tasdid itu,
0: hah?
1: Ada pengaruh panjangnya. Stoknya kan berhadapan dengan mim tasdid itu.
0: Ya. Iya, iya. Di situ bukan toknya, tapi alifnya. Yang jadi syahidnya itu bukan toknya, tapi alifnya. Alif bertemu dengan apa? Huruf yang bertasdid. Nah, itu. Atau huruf mad. Alif itu kan huruf mad. Ya. Maka yang jadi syahidnya bukan toknya, tapi pada alifnya. Huruf mad yang bertemu dengan mim. Ya, huruf mim yang huruf yang bertasdid. Maka dipanjangkan 6 harakat. Kenapa? Yang dinambar misalnya kayak waladhdallin, selain huruf mim dan nun itu dinambar. Kalau yang memiliki sifat dengung kayak mim dan nun maka tidak dinambar. Karena nambarnya digantikan dengan apa? Dengan dengungnya itu. Kita lanjutkan. Yawma yatazakkarul insanu ma sa'a. Perhatikan ya, huruf ta dan kaf itu ada sifat hamas. Yata ta ka yatazakkaru. Ya. Beda dengan huruf t dan huruf k Indonesia. Itu tidak ada apa, tidak ada hamisnya. Huruf T nya huruf T dan huruf K nya Jawa juga tidak ada hamisnya. K kalau Indonesia tanpa kamu enggak perlu dikasih sifat hamisnya tanpa kamu, tapi tanpa kamu tanpa hamis. Kalau ta dan kafnya Arab yang fasih itu ada sifat hamasnya, itu mengalirkan nafas ta ka. Kita lanjutkan satu lagi, kita ulang ayat ke-35. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ayo. Perhatikan huruf nun sukun sebelum sin. Itu dengung. Hukumnya ikhfa, ya, dengungkan. Dengung yang sempurna. Jadi ada jeda untuk mendengungkan nun sukun. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ayo.

Sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai ayat ke-36 ya. Ayat ke-36 kita telah belajar banyak tadi ya. Beberapa ahkam tajwid, dengung, kemudian mad dan ahkam ra, bagaimana cara membacanya. Ya, dalam pelajaran ini tidak hanya sebatas bagaimana memperbaiki bacaan, tapi juga memperbaiki hafalan. Yang sudah hafal namun masih salah, maka diperbaiki dengan majelis kita ini. Jadi dikoreksi ulang, kemudian dihafalkan kembali agar hafalannya menjadi sempurna. Bi'idnillahi ta'ala. Ila huna wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Datang juga sendiri. Datang juga sendiri. Datang juga sendiri.

Dari Allah. Manusia cuma bisa menyampaikan. Yang menggerakkan hatinya ya Allah. Nah, itu namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan menjelaskan saja. Mengasung gitu. Iya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan Durusul Lughah jilid yang kedua. Kita berada pada Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam. As-Sadis itu yang keenam. Kalau enam beda, enam sitatun atau situn. Kalau yang keenam sadisun, ad-darsu as-sadisu. Dan kita insyaallah akan masuk pada latihan yang kedua, bi'inillah. Kita telah membaca percakapan yang lumayan panjang antara sang ibu dengan kedua anaknya, yaitu putranya bernama Said dan putrinya bernama Maryam, dan juga ada Khadimah di situ. Kemudian latihan-latihan berikutnya atau tamarin pada latihan-latihan ini ingin mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap percakapan itu. Contohnya pada latihan yang pertama sudah kita jawab, dan pertanyaannya berkaitan dengan hiwar, percakapan. Sehingga memang kita dituntut untuk bagaimana bisa membaca tulisan Arab dan memahaminya. Kemudian kita masuk pada latihan yang kedua. Perintahnya yaitu dha' hadhil alamata. Dha' hadhil alamata. Letakkanlah tanda ini. Jadi al-alamah itu artinya tanda. Nah, yaitu tanda centang. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadihil alamata, tanda silang, dan letakkanlah tanda ini. Itu ada bainal qausaini. Al qausaini itu tanda kurung maksudnya, yaitu tanda silang. Amamal jumali ghairis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar, yaitu ya kalimat yang salah. Nah, ini sehingga pada latihan yang kedua ini ada 5 nomor, semuanya berkaitan dengan percakapan. Ya, nanti kita cek di percakapannya apakah benar atau salah kalimat yang disebutkan oleh penulis. Nomor 1, ma farihal mudarrisu bi sa'idin. Ma fariha al mudarrisu bi sa'idin. Artinya apa? Di sini ma, maknanya apa ma? Tidak. Berarti dia ma apa namanya? Ma nafiyah. Jadi ada ma istifhamiyah. Kalau ma istifhamiyah itu artinya apa? Ada ma nafiyah yang artinya la, tidak. Fariha, senang, gembira. Al-mudarrisu, guru. Ya, guru di sini sebagai apa kedudukannya? Apakah objek atau fa'il? Fa'il, subjek. Ma farihal mudarrisu bi sa'idin. Sehingga artinya apa? Guru tidak suka dan tidak senang dengan Said. Nah, apakah ini pernyataan ini benar atau salah? Khata, ghairu sahih. Ghairu sahih. Sehingga hadhil jumlah ghairu sahiha. Ya,
Kita buktikan. Kita bisa lihat pada halaman 36. Bisa dibuka kembali di halaman 36. Ketika Sa'id mengatakan bala qara'tu suratal rahmani wa hafiztuha fa fariha bil mudarrisu katsiran fa fariha bia al mudarrisu katsiran, maka guru sangat senang kepadaku, sangat gembira kepadaku. Sehingga tadi pernyataan pada nomor yang pertama itu ghairu sahih, sehingga kasih tanda silang. Kasih tanda silang, itu perintah dari mu'alik. Dha, letakkanlah tanda silang. Kemudian yang kedua, nomor yang kedua, ar-raqmu ats-tsani. Maryamu jau'a. Sahih atau khata'? Sahih. Nah, betul, sahih. Bisa dilihat di halaman yang sama, di halaman 38, pada percakapan paling terakhir, Maryam mengatakan wahati kit'ata khubzin aidan ya Laila, ana jau'a. Ana jau'a, saya sedang lapar. Kalau Maryam yang mengatakan ini betul. Tapi kalau misalnya Ma'mar, ana jau'a, benar apa salah, Pak? Khata. Salah. Harusnya apa? Ana jau'anu. Ya, jau'anu. Sehingga kasih tanda apa? Centang. Maryam jau'a. Kita pindah pada nomor yang ketiga. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati adh-dhuhri. Saya ulangi, kharajat Maryamu. Maryam telah keluar. Kharajat Maryamu. Fa'ilnya mana? Maryam. Fa'ilnya Maryam. Mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Sehingga harus menggunakan ta'ut ta'nith as-sakinah. Kharajat. Ya, berbeda kalau Ma'mar yang keluar. Berarti kharaja Ma'mar. Kharaja Ma'mar. Kharaja. Enggak perlu pakai ta'. Di sini harus memakai ta' karena fa'ilnya adalah mu'annath. Kharajat Maryamu minal madrasati, dari sekolah. Ba'da salatiz zuhri, selepas, seusai, setelah salat zuhur. Ya, ba'da, selepas, seusai, setelah, yaitu mufradatnya, apa namanya? Muradifnya, sinonimnya. Jadi Maryam keluar dari sekolah, pulang maksudnya, setelah sholat zuhur. Apakah ini benar atau salah? Sahih. Sahih. Naam, betul, sahih. Bisa dilihat di halaman 37. Halaman 37. Ketika Maryam mengatakan kharajtu ba'da salati dhuhri, di bagian atas baris yang keempat, kharajtu ba'da salati dhuhri. Maryam berkata, aku telah keluar, maksudnya dari sekolah, ba'da salati dhuhri, setelah salat zuhur. Nah, kasih tanda centang karena benar, sahih. Kemudian nomor 4, suratul rahmani atwalu min suratil hadidi. Ini
ini tanpa melihat hiwarnya insyaallah bisa kita jawab ya. Suratul Rahmani, surat Ar-Rahman, atwalu, lebih panjang, min suratil Hadidi, dari surat Al-Hadid. Sahih atau khata? Sahih atau khata? Khata. Khata. Kebalikannya, justru suratul Hadidi atwalu min suratir Rahmani. Kalau kita mau memperbaiki kalimat ini, kita ganti atwal menjadi apa? Apa lawannya? Ini kan atwal dari kata apa? Towil, panjang, tinggi. Anunya, antonimnya? Qasirun. Qasirun. Sehingga apa? Qasir kita ubah ke isim tafdil menjadi

berubah ke isim tafdil menjadi aqsaru. Suratul Rahmani aqsaru min suratil Hadid. Kalau ini sahih, sehingga kasih tanda silang, ini salah. Berarti sudah berapa yang benar? Dua. Dan dua sah, dua benar, dua salah. Ya, ini mana yang banyak benarnya dan salahnya? Kita lihat nomor lima, ini penentu. Nomor lima, Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryama. Itu ada, kayaknya ada rokatnya Pak ya, di nuskah atau cetakan ana ada fathah di situ. Kita tidak perlu bingung lagi kenapa di situ dibaca fathah, karena kita sudah mempelajari Maryamu termasuk la yansarifu, isim mamnu' minas sarfi, isim kata yang tidak boleh bertanwin. Kalau dia dalam kondisi majrur, majrur itu bisa karena kemasukan huruf jar, bisa karena dia sebagai mudhafun ilaih. Di sini Maryam sebagai mudhafun ilaihi, zamilatu Maryama, teman-temannya Maryam. Sehingga di sini dia majrur, majrurnya dengan fathah. Ya, jadi sedikit demi sedikit kita mempelajari kaidah grammar ilmu nahwu. Ya. Jadi tidak selamanya majrur itu dengan kasro. Ana minal yabani, ana minas sini, kan kasro itu. Ana minal filibini, itu kasro. Tetapi ternyata ada juga majrur dengan fathah. Contohnya ini, ya, zamilatu Maryama, kitabu Muhammadin, kitabu ustadin, zamilatu Ammarin, ya afwan, zumala'u Ammarin, zumala'u Ammarin, ini kan mudhaf mudhafun ilaih, zumala'u teman-temannya Ammarin, teman-temannya Ammar, ini zamilatu Maryama, Ammarin mudhafun ilaih dengan kasrah, Maryama mudhafun ilaih dengan fathah. Naam. Ya, kita jawab ini benar atau salah? Sahih. Sahih. Nah, bisa dilihat di halaman sebelumnya. Halaman 37. Aina zamilatuki? Ketika sang ibu bertanya kepada Maryam, aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di mana sahabat, teman-teman atau kawan-kawanmu, yaitu Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Di sini disebutkan oleh ibunya zamilatu, teman-teman. Sehingga Aminah wa Fatimah wa Su'ad zamilatu Maryama. Sahih. Berarti yang benar ada tiga, yang salah ada dua. Nah, mudah insyaallah. Sekarang kita lanjut latihan yang ketiga. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Apa artinya, Pak? Ajib. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, itu ada bainal qausaini. Kalau ana sebut bainal qausaini, itu artinya dalam kurung. Ya, ada pernyataan dalam kurung. Hadhil as'ilatu, ini pernyataan tambahan. Hadhil as'ilatu laisat mabniyatan 'ala darsis sadisi. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pelajaran yang

0: ke-6. Tidak ada kaitan dan hubungannya dengan pelajaran yang ke-6. Maksudnya di hiwar. Ini keluar dari hiwar. Laisat mabniyatan. Bukan dibangun. Dari pertanyaan ini tidak dibangun dan tidak ada kaitannya dengan percakapan yang ada pada latihan yang ke-6. Sehingga bebas mau dijawab semaunya. Yang penting benar kaidahnya. Tidak harus sesuai dengan hiwar atau percakapan. Taib. Nah, kalau ini harus ana coba tanya nomor 1, Fadhil Pak. Siapa yang mau menjawab? Fadhil Pak, ana yang tanya. Ya. Adhabta ilal madrasatil yauma?
1: La. Dhahabtu ila masjid al-Huda.
0: Naam. Adhabta ilal madrasatil yauma? La. Dhahabtu ila masjid al-Huda. Boleh? Kalau kita mau ikuti seperti yang ada di hiwar, kalau memang betul berangkat ke sekolah, adhabta ilal madrasatil yauma? Naam dhahabtu. Kan mudah, Pak ya? Mudah. Naam dhahabtu. Kalau tidak, bagaimana cara yang benar? Kita jawab dulu. Adhabta ilal madrasatil yauma? La, ma dhahabtu. Dhahabtu ila masjid al-huda. Nah, itu lebih lengkap lagi. Kita jawab dulu. Karena pertanyaannya adalah, apakah kamu pergi ke sekolah pada hari ini? Itu dulu yang kita jawab. Iya atau tidak? Karena ada A. A, hamzatul istifham. Huruf untuk bertanya. A. Kita jawab iya atau tidak. Kalau tidak, adhahabta ilal madrasatil yauma, apakah kamu telah pergi ke sekolah pada hari ini? Kalau iya, jawab naam, dhahabtu. Kalau tidak, jawab la ma dhahabtu. Baru kemudian kalau mau menjelaskan alasannya kenapa tidak pergi ke sekolah, misalnya li'annani maridun, karena saya sakit. La ma dhahabtu li'annani maridun. Atau boleh juga la ma dhahabtu li'annani dhahabtu ila masjidil huda, misalnya. Seperti itu. Nomor 2. Insyaallah Pak Junaidi bisa ya. Mata roja'ta minal madrasati. Mata, apa artinya mata?
2: Kapan?
0: Mata roja'ta minal madrasati berarti menanyakan waktu. Kapan kamu kembali atau pulang dari sekolah? Roja'tu qabla. Naam. Roja'tu qabla salati dhuhri. Roja'tu qabla salati dhuhri. Boleh. Aku telah pulang sebelum salat zuhur. Mata roja'ta minal madrasati? Kapan kamu pulang dari sekolah? Raja'tu qabla salati dhuhri. Aku pulang sebelum salat zuhur. Taib. Nomor 3. Ada yang mau menjawab? Bisa, Pak? Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? Naam, santum. Qara'tu surata Maryama. Nah, ini juga Maryama menggunakan fathah karena mamnu minas sarfi, la yansarif. Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? surat apa yang engkau baca setelah sholat fajar? Qara'tu surata Maryama. Aku membaca surat Maryam. Qara'tu surata Maryama. Nomor 4. Ya, insyaallah Ami Abu Isa bisa jawab. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? Naam, hafiztu suratan Naba'i. Santum. Surat apa yang telah engkau hafalkan pada pekan ini? Saya ulangi, ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? Surat apa yang telah engkau hafalkan pada pekan ini? Hafiztu suratan Naba'i. Aku telah menghafal surat An-Naba'. Nomor 5. Ada yang mau menjawab? Fadhil, Pak. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il harri?
1: Ghasaltu wajhiya bil ma'il barid.
0: Naam, ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Abil ma'a, saya ulangi dulu. Pertanyaannya adalah abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il harri? Apakah, di situ ada a. Di sana ada a. Apakah bil ma'il baridi, dengan air dingin, ghasalta wajhaka, engkau mencuci wajahmu, am atau bil ma'il harri, dengan air panas? Sehingga terjemahannya adalah apakah dengan air dingin engkau mencuci wajahmu ataukah dengan air panas? Tadi dijawab ghasaltu wajhi, aku mencuci wajahku bil ma'il baridi, dengan air dingin. Ya, harusnya ya. Naam. Ah. Di sini ada am ya. Ada am. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il harri? Ada am, sehingga enggak perlu ya. Bil ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Insyaallah tidak perlu. Atau mungkin bisa dilihat contohnya, ada enggak di percakapan? Nah, kalau bedanya am dan au, kalau am itu seingat ana itu digunakan ketika dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan itu menggunakan am. Jadi tidak digunakan am kecuali pada bentuk pertanyaan saja. Kalimat yang berupa pertanyaan, bukan pernyataan, itu menggunakan am.
3: Di sini ada
0: kalimat ini. Aghsaltikum sani ya ummi?
3: Ada na'am.
0: Naam, ghasaltuha.
3: Ada
0: na'amnya. Aghsaltikum sani ya ummi? Naam. Hukum asalnya memang ketika pertanyaan itu menggunakan hamzatul istifham, maka menggunakan jawabannya naam atau la. Kalau disebutkan dalam syarah durusul lughah, hamzatul istifham atau a itu harfun, jawabuhu naam au la. Jawabuhu na'am au la. Jadi hamzatul istifham itu huruf tanya, huruf. Jawabannya membutuhkan na'am atau la. Ah, mungkin bisa kita lihat pada halaman 5. Halaman 5. Di situ ketika mudarris bertanya, "Amin Pakistana anta am minal Hindi?" Ya Hasimu, "Inni minal Hindi." Langsung. Enggak ada la, na'am, la. Enggak. Ketika ada am di situ. Ketika ada am maka langsung menjawab, tidak perlu ada na'am atau la. Sehingga di sini abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il hari ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Cukup. Tidak perlu menggunakan na'am atau la. Ketika hamzatul istifham ini disertai dengan huruf am, maka tidak perlu menggunakan na'am atau la. Ya, sama kalau kita dalam bahasa Indonesia, nah tanya misalnya Mak Mar, cuci muka pakai air dingin atau air panas? Air dingin kan langsung, gak perlu iya tidak, gak perlu iya atau tidak, langsung air dingin. Abil ma'il barid ya ghasalta wajhaka am bil ma'il har ya Ma'mar? Bil ma'il barid. Cukup insyaallah. Kemudian nomor 6. Man ghasala qamisuka wa min di na man ghasala qamisuka wa min di laka. Ya, betul enggak ini, Pak? Man ghasala qamisaka wa mindilaka. Ini bentuknya pertanyaan ya. Man ghasala qamisaka wa mindilaka. Siapa yang mencuci gamis, kemeja kamu dan sapu tanganmu? Ana ghasal tahu. 6. Ya hampir benar. Ana gosal tu huma, gitu ya. Ana gosal tu huma. Jadi pertanyaannya adalah man gosala qamisaka wa mindilaka, siapa yang mencuci pakaian atau kemeja dan sapu tanganmu? Ana gosal tu huma, saya yang mencucinya. Saya yang mencucinya. Ana ghasaltu huma. Boleh. Kalau misalnya tadi artinya kan ana ghasaltu huma, saya yang mencuci keduanya. Kalau misalnya ana ubah, bukan saya tapi misalnya ummi. Gimana kalimatnya? Gimana kalau misalnya ummi yang mencuci pakaian saya atau kemeja saya dan sapu tangan saya? Kan ada dua ini yang dicuci. Ada dua objek, yaitu komis dan mindil. Kalau misalnya tadi ana ghasaltuhuma, mafhum insyaallah mudah. Saya yang mencuci kemeja dan sapu tangan itu. Berarti fa'ilnya ana. Kalau misalnya fa'ilnya adalah ibu, ibu saya, bagaimana kita merangkai kalimatnya? Beda, Pak. Ghasalat huma ummi. Ghasalat huma ummi. Seperti itu. Ghasalat huma ummi. Atau bisa juga ghasalat ummi ghasalat huma. Nah. Kalau misalnya yang mencuci adalah saudara laki-lakiku, bagaimana kalimatnya? Gosalahuma, gosalahuma akhi. Atau akhi gosalahuma, akhi gosalahuma. Nah. Demikian. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita lanjut sebentar pada latihan yang keempat. An-nith. An-nith ini perintah, fi'il amr. Fi'il amr. Mu'annaskanlah maksudnya. Mu'annaskanlah. Jadikanlah mu'annas. Al-fa'ilah. Subjek. Fi kullin minal jumalil atiyati. Pada setiap atau pada seluruh dari kalimat-kalimat berikut ini. Wadbut ad-dhamira bisyakli. Dan berilah harokat pada dhamir. Nah, asyakl itu harokat. Berilah harokat pada dhamir tersebut. Karena penting ya harokat pada dhamir. Misalnya huruf ta. Huruf ta. Zahaba. Zahaba ini bersambung dengan ta. Kalau misalnya tidak ada harokatnya, ini kita harus jeli. Karena bisa dibaca zahabat, zahabti, zahabtu, zahabta. Sehingga ada berapa kemungkinan? Zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Ada empat kemungkinan. Sehingga tadi di sini mu'alif memerintahkan untuk memberi harokat pada dhamir. Jadi perintahnya adalah jadikanlah mu'annas, fa'il, subjek pada kalimat-kalimat berikut ini, kemudian berilah harokat pada dhamirnya. Contoh al-mithal, ya, contoh itu bahasa Arabnya al-mithal, bisa juga an-nahu, nahu itu artinya contoh. Jadi an-nahu atau al-mithal itu artinya contoh. Al-mithal, jadi di sini nomor satu yang dijadikan contoh. Asyaribta asyaya ya hamidu. Asyaribta asyaya ya hamidu. Nah, apakah kamu telah meminum teh wahai Hamid? Ini kan fa'ilnya mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Fa'ilnya mana di sini? Ta. Ya, ta itu fa'ilnya. Nah, kalau disebutkan fa'il berarti ada fi'il. Fi'ilnya syariba. Syariba. Syarib ta. Kalau itu sudah bersambung dengan fa'il ta. Ta ini mudzakkar. Tadi perintahnya apa? An-nithil fa'il. An-nithil fa'il. Jadikan mu'annas. Kalau ta harokatnya di atas fathah, kalau mu'annasnya berarti harokatnya pindah ke bawah menjadi kasrah. Asyaribti. Asyaribti. Nah, asyaribti syaya ya. Nah, ini harus menyesuaikan juga. Jangan Hamid lagi. Kita ganti nama Hamid menjadi nama perempuan. Asyaribti syaya ya. Di sini disebutkan ya su'adu. Asyaribti syaya ya su'adu. Apakah engkau telah meminum teh wahai su'ad? Nah, ini contohnya. Insyaallah mudah, Pak ya. Syaribta menjadi syaribti. Nah, nanti zahabta menjadi zahabti. Akalta akalti. Apalagi jalasta jalasti. Dakhalta dakhalti. Nah, seperti itu. Kemudian nomor dua, fadhal Pak, yang mau mencoba membaca kemudian mengubah sekalian menjadi mu'annas dan menerjemahkan. Fadhal.
2: Akatab
0: tad. Ya Ali.
2: Ya Ali.
0: Yu. Ya Ali yu. Apakah kamu telah menulis ad-darsa? Apa ad-darsa?
2: Apakah kamu telah menulis pelajaran ini, wahai?
0: Naam, apakah kamu telah menulis pelajaran, wahai Ali? Naam, akatabti ad-darsa ya Aisyatu? Naam, sahih. Akatabti darsa ya Aisyatu? Naam, sahih. Ahsantum. Soalnya adalah akatabta ad-darsa ya Ali? Apakah kamu telah menulis pelajaran wahai Ali? Kita ubah fa'ilnya menjadi muannats sehingga akatabti ad-darsa ya Aisyatu? Naam, berikutnya nomor 3. Fadhal, yang mau mencoba. Akhi, gampang. Diru. Fadhal, Pak.
4: Afasalta wajhaka ya akhi. Afasalti wajhaka ya akhi.
0: Naam. Agosalta wajhaka ya akhi. Agosalta wajhaka ya akhi. Nah, di situ ta yaitu fa'ilnya ta. Itu harus diperhatikan sehingga di situ jangan sampai ya semuanya harus diubah. Kalau fa'ilnya mudzakkar di sini aghsalta, dhamirnya ta menunjukkan dia mudzakkar. Ada juga di situ nanti dhamir yang lain ka menunjukkan dia mudzakkar. Di situ nanti ada lagi akhi menunjukkan dia mudzakkar. Sehingga kalau misalnya ta diubah menjadi ti, dhamirnya menjadi muannats aghsalti, sehingga yang tadi itu harus mengikut juga aghsalti wajha ki ya ukhti. Nah, itu lengkap sudah, insyaallah benar. Aghsalti wajha ki ya ukhti. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya nomor 4. Baqiya thalathu as'ilah. Sisa 3 pertanyaan. Hadal, Pak.
1: Ayya surata hafidta ya bunayya. Surat apa yang telah kamu hafalkan, wahai anak laki-laki?
0: Naam.
1: Ayya surata hafidti ya binti.
0: Naam. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Ayya suratin. Jangan sampai salah baca ya. Kemarin kita sebutkan insyaallah enggak salah baca tadi. Cuma ana mau menanbih lagi, mengingatkan. Jangan sampai kebaca ayya suratin. Itu beda. Suratun dengan suratun. Kalau suratun itu artinya gambar. Kalau suratun itu surat. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Surat apa yang telah engkau hafalkan, wahai putraku? Nah, surat apa yang telah engkau hafalkan, wahai putraku? Bunay, dari kata ibni, ibnun. Ayya suratin hafidti ya binti. Ayya suratin hafidti ya binti. Gitu. Hafidta menjadi hafizti. Kemudian berikutnya nomor 5. Fadhal, Pak.
4: Apalita darsa jadiza ya Hasyim.
0: Afahimta darsal jadida ya Hasyim. Naam, sahih. Naam, ahsantum. Afahimti darsal jadida ya apa tadi? Fatimatu. Afahimtid darsal jadida ya Fatimatu? Apakah engkau telah memahami pelajaran baru wahai Fatimah? Sahih. Barakallahu fikum. Nomor 6 terakhir. Fadal, Pak. As-su'alul akhir.
2: Aina dhahabta ba'da ad-darsa ya akhi?
0: Ba'da
2: ba'da
0: ad-dar sa sisu setelah ba'da itu mudhafun ilai. Naam. Aina dhahabta ba'da ad-darsi ya akhi? Naam, sahih.
2: Kemana kamu pergi setelah pelajaran itu wahai saudaraku?
0: Naam. Kemana kamu pergi setelah pelajaran wahai saudaraku?
2: Aina dhahabti ba'da ad-darsi
0: ya akhi? Ada u, ada ikhwan, ada akhwat. Ada akhi, ada ukhti. Ukhti. Aina, ulang, Pak.
2: Aina dhahabti ba'da ad-darsi ya ukhti?
0: Aina dhahabti ba'da ad-darsi ya ukhti? Di mana kamu pergi setelah pelajaran wahai saudariku? Dhahabti ukhti. Dhahabta akhi. Dhahabti ukhti. Nah, kita telah menyelesaikan latihan yang keempat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada latihan yang kelima pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fikum.

0: Arif Tisarok Tumas Sarok Tu.
1: Nah, itu telah minum, mesti dah minum kan mudore harus juga.
0: Sarok Tu.
1: Tidak usah tu. Kan mudore harus saya lah. Mesti dah minum, aku mau minum itu kan. Dah kalau Sarok Tu kan telah minum, kan mati.
0: Ya.
1: Ya, jadi
0: mudore. Tadi kan Sarok Tu.
1: Ya Sarok Tu, Sarok Tu aku.
0: Sarok Tu, Sarok Tu. Asrofu.

Gracias.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah taala kita masih membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas tentang hadis yang pertama, dan ini hadis yang sangat penting sebenarnya, karena hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah nisfuddin, separuh agama. Ada juga yang mengatakan ini sepertiga, ada yang mengatakan seperempat. Artinya cakupan dari hadis ini sebagaimana sempat kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu adalah cakupan yang sangat luas, hampir semua amalan atau perbuatan ya yang dikerjakan oleh Bani Adam, oleh manusia, itu tidak lepas dari yang namanya niat ya, tidak lepas dari yang namanya niat. Dan bahkan nanti insyaallah akan kita jelaskan hari ini sekian hukum ya, sekian hukum syariat itu nanti murni ditinjau dari niatnya ya. Jadi dihukumi dia halal, haram, mubah, wajib, boleh, tidak boleh, sah, tidak sah, itu nanti bermuara pada niatnya. Padahal amalannya satu ya, padahal kegiatannya sama, perbuatannya sama, tetapi karena yang ada di dalam dada ini yang berbeda, itulah yang nanti akan menjadi sorotan dan menjadi pertimbangan ya, timbangan syariat menentukan ini sah, tidak sah, halal atau haram ya. Bahkan nanti juga hukum-hukum yang lainnya dinilai wajib, dinilai mubah, dinilai sunnah, dinilai makruh, itu kembali kepada niatnya. Tapi sebelumnya kita baca kembali ya hadis ini yang sempat kita sampaikan ya, sembari membaca kitabnya beliau rahimahullah ta'ala. Qala al-imamu Nawawi rahimahullah, al-hadithul awal, hadis yang pertama, an amiril mu'minina Abi Hafsin Umara ibn Khattabi radhiyallahu anhu, dari amiril mu'minin ya, amir itu pemimpin ya, pemimpinnya kaum mu'minin, Abi Hafs kunyahnya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu dengan niatan-niatannya, dan hanyalah setiap orang itu ya baginya apa yang dia niatkan ya. Ini kemarin kita sampaikan kalau terjemahan bebasnya seperti itu ya, karena memang untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab atau menerjemahkan teks bahasa Arab dengan makna yang sesuai itu sulit dalam bahasa Indonesia ya. Ini memang kita orang Indonesia butuhnya belajar ini sebenarnya. Kalau kita baca terjemahan ya bisa saja kita dapat faedah, dan banyak insya Allah faedahnya membaca terjemahan itu. Tetapi tadi terjemahan itu sulit untuk menggambarkan ya makna ya yang terkandung pada teks bahasa Arab tersebut. Kalau sekadar makna tekstual saja bisa. Ya, contohnya ini termasuk yang sulit diterjemahkan ini. Innamal a'malu binniyat, ini mau diterjemahkan apa? Karena maknanya luas, nanti akan melebar dan mencakup banyak hal. Qala faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung untuk Allah dan Rasulnya. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Contoh Nabi memberikan contoh amalan hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kalau hijrahnya itu dalam rangka untuk sebuah kepentingan dunia yang dia ingin dapatkan, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang jadi tujuan hijrahnya. Nah, inilah hadis ya, yang pertama yang diriwayatkan oleh dua imam besar dalam Islam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan telah lalu kita isyaratkan ya bagaimana kemuliaan dua orang imam ini, dan para ulama umat ini sepakat kitabnya dua nama besar ini yaitu Bukhari Muslim itu diterima. Tidak ada satupun sampai sekarang yang menolak kecuali mereka ya, kalangan Syiah Rafidhah yang menolak hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang berani menolak ya hanya mereka, karena mereka hanya menerima riwayat dari imamnya ya, yang enggak tahu riwayatnya dari mana, dan mayoritasnya adalah akadzib, kedustaan dan buatan mereka, tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke menjelaskan masalah niat tadi ya, bahwasanya niat ini nanti akan masuk ke segala hal, anda katakan segala hal di dalam amalan kita ya, baik itu nanti wujudnya ibadah maupun wujudnya muamalah ya, baik wujudnya nanti ibadah maupun wujudnya muamalah. Adapun niat ya, definisinya apa niat begitu ya, ya sebenarnya kalau definisi ya, sesuatu yang jelas itu tidak perlu didefinisikan kan gitu. Niat itu apa ya? Niat itu yang sebuah apa namanya, azam gitu ya, satu keinginan kuat ya untuk melakukan sesuatu itu, itu namanya niat ya. Ya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan an-niyatu itu adalah al-azm ya. Niat itu adalah sebuah azam. Ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Niat itu adalah sebuah azam, sebuah tekad begitu ya, sebuah keinginan di dalam hati untuk mengerjakan ibadah taqarruban ilallah ta'ala. Ini kalau konteksnya dalam hal ibadah, yaitu keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun niat tadi anda katakan enggak hanya masalah ibadah saja. Semua perbuatan kita mesti ada niatnya. Contoh kita makan, kenapa kok makan kan itu? Ya karena lapar. Ya berarti itu niatnya, kan begitu. Ya. Kenapa kok makan? Ya saya belum pernah makan ini, tak icipi sekarang. Ya, itu berarti niatnya, ya. Semua perbuatan kita pasti tidak lepas dari niat begitu. Apapun itu, dan itu nanti bernilai ini, niat ini. Ya. Niat ini dinilai itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai niat tadi. Ya. Itu bernilai dan nanti akan berbuah di yaumil qiyamah nanti, ya. Nah. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan, karena saya pegang syarahnya Syekh Utsaimin di sini ya. Qalaw wa mahaluhal qalb, dan niat itu tempatnya di hati. Sebenarnya ini sebuah perkara yang tidak perlu diberitahu begitu. Tempatnya di hati itu enggak perlu diberitahu, dan ini sepakat ulama bahwasanya niat itu ya di dalam hati gitu ya. Ini sesuatu yang maklum, semua orang mengakui itu. Yang namanya niat itu mesti dalam hati. Enggak mungkin ada niat maksudnya di luar hati, artinya tidak berawal berasal dari hati, itu enggak mungkin. Cuma memang terjadi khilaf dan perselisihan adalah permasalahan al-jahru bin niyah. Apa jahru bin niyah? Menyuarakan niat kan itu ya. Ya, tahu niat itu dalam hati tapi saya suarakan ya. Dan bahkan sebagian golongan mutasyaddid ya, keras dalam hal ini, kalau enggak disuarakan enggak sah kan gitu ya. Ya, makanya kalau mau ibadah ya harus dikeraskan dulu niatnya. Niatnya apa? Ya. Ya ini ma'ruf di kalangan Syafi'iyah. Ya, kita katakan kalangan Syafi'iyah ya, karena Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak ada nukilan yang jelas dari beliau tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang ma'ruf di kalangan Syafi'iyah, dan mereka berselisih panjang masalah ini. Contoh sekarang masalah niat sholat itu. Kita mau sholat itu, sholat jamaah misalkan, sholat duhur itu. Kalau biasanya kan nawa itu apa? Usolli fardhon itu ya. Itu apa ya? Usolli fardhon fardhu duhri. Arba rakaat kan itu, rakaat ini enggak sah Pak. Kalau usolli fardhu dzuhri rakaat ini enggak sah ini kalau Kang Syafi'i. Kenapa? Salah rakaatnya. Harus genep ya. Ya, arba rakaat terus apa lagi yang disebut? Kiblatan. Mustaq bilal kiblah, makmuman, nama imamnya disebut enggak? Masjidnya disebut. Fi Masjid Al-Huda.
1: Fi Jember, Indonesia gitu. Panjang. Itu mereka berselisih di situ. Ya, sampai dalam tingkatan tadi, kalau salah ya nyebutkan tidak sah sampai demikian. Maka nih namanya tasyaddud ini. Ya, berlebihan berniat itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, enggak pernah Abu Bakar menganu masalah niat, enggak. Mereka paling banter berdalil dengan yang namanya talbiyah gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kan gitu. Lah itu niat umroh saja teriak-teriak. Ya. Nah, betul, niat itu dalam hati, kemudian ketika umroh haji itu ada talbiyah. Tapi talbiyah ini dinamakan oleh fuqaha sebagai syiar. Karena ini hari agung, ini hari agung, momentum besar ya. Dan momentum haji dan umrah itu tidak semua orang menjalani dan melakukan. Kesempatan emas. Maka Allah ingin ya dari hamba-hambanya itu menyuarakan itu. Dan ini atas perintah Nabi SAW dalam syariatnya, kan begitu. Sementara yang lainnya tadi tidak ada perintahnya. Sehingga harap dibedakan yang namanya tadi syiar ya, dengan apa namanya idhar atau al-jahr bin niyah ya. Maka bisa dikatakan wallahu alam, lebih tepatnya ya yang kita yakini bahwasanya al-jahru bi an-niyah ini la asla lahu fi syariah, tidak ada asalnya dalam syariat karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pula para sahabatnya. Tapi memang demikian mereka para fuqaha, afallahu anhum, semoga Allah mengampuni mereka, dan tentu jasa mereka besar juga dalam Islam. Itu berkaitan dengan niat, sehingga niat temannya di hati ini tidak ragu lagi dan semua sepakat. Ini enggak ada yang enggak sepakat, enggak ada. Memang khilafnya tadi itu boleh tidak, dan itu pun sebenarnya hukumnya sunnah. Kalau di kalangan mereka ya, sebenarnya hukumnya itu sunnah ya, tidak wajib. Yang wajib itu yang tadi, yang tasyadud tadi itu. Di kalangan Syafi'iyah ini paling banternya mengatakan sunnah ya. Itu pun oleh mazhab yang lain dibantah, dan itu yang rajih bahwasanya tidak ada sunnah mengeraskan bacaan niat ya. Kalau ada tadi bingung tadi Pak, yang kita mau lafadzkan itu apa? Kan gitu. Terus kalau kita lafadzkan kalau beda dengan yang di hati bagaimana nanti? Kan itu. Ini problem, ini sesuatu yang apa namanya iskal ya di kalangan mereka, makanya ini pendapat yang sangat lemah dan marjuh. Tapi kita beralih ke masalah niat ya. Kita sebutkan bahwa niat itu masuk ke dalam semua hal dan semua perkara. Kita kemarin sempat membagi niat ada dua. Ada yang namanya niatul amal, dan ada yang kedua namanya niatul ma'mulilahu ya. Dua ini berbeda dan harap dibedakan. Niatul amal itu adalah niat yang mendasari orang untuk beramal. Gitu ya. Artinya amalan ini apa? Mau jadikan apa? Ya. Kemarin saya contohkan misalkan ada orang berdiri menghadap kiblat, kemudian tangannya begini mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Dikatakan Pak, Mas, sampean ngapain? Antum ngapain? Saya sholat. Kan gitu. Berarti dia niat melakukan apa? Melakukan sholat. Ada orang nahan lapar sejak terbenam matahari atau fan, sejak terbit matahari fajar sampai maghrib ya. Kemudian ditanya, lemas kok enggak makan, kenapa? Ya karena saya mau puasa, atau saya hari ini puasa. Itu namanya niatul amal. Artinya kerjaan yang atau amal yang sedang dia perbuat ini, yang sedang dia perbuat ini, itu apa? Begitu. Itulah yang dimaksud dengan niatul amal. Nah, niatul amal ini tadi yang anak katakan masuk ke dalam semua amalan dan perbuatan kita. Kita mulai dari ibadah, karena yang paling apa namanya dibutuhkan. Niatul amal dalam hal ibadah itu fungsinya ada banyak. Ya, fungsinya ada banyak. Kita sebutkan beberapanya. Yang pertama, fungsi niat. Niat amal tadi, niat beramal dalam ibadah adalah at-tamyiz bainal ibadah wal adat. Membedakan antara ibadah dan adat. Gitu nggih. Membedakan antara ibadah dan adat. Mana ibadah, mana kebiasaan, itu yang membedakan apa? Niat. Ya itu. Sekatnya itu niat. Ini akan berlaku pada amal-amalan atau amal ibadah yang serupa dengan amal kebiasaan. Contohnya apa? Ada yang bisa sebutkan? Amal ibadah tapi sama dengan amal kebiasaan orang pada umumnya. Contohnya apa? Makan misalkan. Semua orang makan sih. Kan begitu. Kalau kita makan sudah waktu maghrib, Allahu Akbar, kita makan. Dalam keadaan sebelumnya kita sudah nahan lapar berpuasa. Niat kita apa? Berbuka kan itu. Dalam keadaan orang di luar sana makan semua itu. Jam segitu di saat yang sama makan juga. Ya, seluruh dunia ini makan juga. Sama bertepatan dengan kita makan buka tadi itu. Tapi yang membedakan apa? Niat. Kita niat berbuka dapat pahala apa tidak? Dapat. Gitu. Dapat pahala. Ya. Sehingga semua ibadah atau semua pekerjaan yang di situ ada kesamaan, ya, satu titik ya, perbuatannya sama antara ibadah dengan adat akan bisa dibedakan dengan niat. Ya. Di sini sebenarnya bisa jadi kunci bagi kita. Kita dengan ini nanti mampu dan bisa mengubah semua kebiasaan kita jadi ibadah. Kalau kita faqih masalah ini. Makanya Syaikhul mengatakan dalam syarahnya ini, walihada qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama mengatakan, ibadatu ahli ghaflah adat. Orang yang ghaflah, yang lalai hatinya, ya, waliyadzubillah ini yang jarang mengingat Allah, jarang ihtisab, jarang mengharap pahala gitu nggih. Itu yang ghaflah ini, lalai. Ibadahnya mereka nilainya adat. Loh kok bisa? Ya karena mereka ngertinya tiap hari itu ya kita sholat gitu. Enggak ada niat sama sekali dari dirinya. Kok sholat kenapa? Ya sejak kecil saya sholat kok kan itu. Kok sampean puasa kenapa? Ya memang orang-orang sini puasa ya, saya puasa saja. Kok hari raya bareng-bareng sholat id kemudian pakai baju bagus? Loh biasanya kayak gitu. Ini ahli ghaflah namanya. Dikatakan ibadah tuh ahli ghaflah adat. Nilainya berubah ini. Kan itu. Tadinya harusnya ibadah mulia jadi kebiasaan. Ya. Perang misalkan. Di zaman itu ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak kabilah memang suka perang. Ya. Artinya perang itu hal yang biasa di zaman itu. Ada konflik sedikit gesekan perang antar kabilah. Itu biasa. Sehingga sebagian kabilah ketika masuk Islam atau sebagainya ya masuk Islam, kalau diajak perang ya hobi mereka. Makanya Rasul memberikan batas ketika itu. 6. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahiya fi sabilillah. Siapa berperang dengan tujuan untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tertinggi, yaitu jihad fi sabilillah, menegakkan syariat Allah, maka itulah yang disebut sebagai fi sabilillah. Yang selainnya bukan. Man qatala syaja'atan wa man qatala hamiyatan. Siapa berperang dalam rangka syaja'atan karena unjuk keberanian. Siapa berperang hanya karena hamiyatan, hanya ingin membela bangsa sukunya saja, tidak bermaksud membela agama Allah, maka itu bukan fisabilillah. Nilainya apa kalau bukan fisabilillah? Ya, enggak ada kecuali fisabili syaitan atau fisabili nafsihi atau yang lainnya. Kan gitu. Di jalan yang bukan jalannya Allah jelas sesat berarti. Berarti ini orang sama-sama berperang, amalnya sama, tetapi yang satu fisabilillah, yang satu apa? Fisabili ghairillah, di jalannya selain Allah. Menunjukkan ini, membedakan antara adat dan apa? Ibadah. Sebaliknya wa adatu ahli yaqadhati ibadat. Adapun adatnya, kebiasaannya ahli yaqadhah, ahli yaqadhati orang yang sadar, yang mawas. Ya, cerdas ya, ngerti. 6. Mengharap pahala begitu. Maka kebiasaan sehari-harinya bisa jadi ibadah semua. Ya. Dia sejak mau bangun tidur sudah, dia sudah pasang alarm sebelum subuh. Niatnya apa ini? Mau sholat malam, kan gitu. Sudah pasang alarm ya. Itu pasang alarmnya saja sudah nilainya ibadah itu. Ya, padahal dia main HP. Kok main HP terus apa toh? Pasang alarm kok. Ya. Ibadah berarti. Sudah di set, oke. Tidur dia, tidurnya dalam niatan untuk apa? Mengembalikan tenaga supaya besok bisa ibadah lagi. Pahala mboten, pahala lagi. Tidurnya pun dalam keadaan yang bagus, berwudu, kemudian dengan adab-adab Islam, membaca ayat kursi, dan wirid-wirid dikir-dikir yang lainnya, kan gitu, sambil ihtisab hari ini sudah ngapain saja, dosanya apa saja, kan gitu. Kemudian tidur plus, tararat alamnya bunyi, kan itu, ya bunyi bangun, ingat sholat sekarang, ya kan, ambil air wudhu segala macam, bangun biasa. Dalam keadaan orang yang lainnya bangun, malam-malam juga bangun, tapi bukan itu niatnya, kan gitu. Ada yang niat nyolong, waliyadzubillah, kan gitu. Ada yang niat memang mau nonton bola misalkan, waliyadzubillah. Ya, macam-macam kita. Ini saat bangun dia sudah niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu dia sholat, sholat itu ibadah, kemudian zikir, berdoa, selesai subuh dan seterusnya. Bahkan nanti makan pun dia niatkan ibadah. Ya, dia ketika makan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu," kan itu. Enam, "Wala tusrifu," kan itu. Makan minumlah, jangan berlebihan. Makan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saya makan. Dapat pahala mboten? Dapat pahala. Makanya dikatakan adatnya ahli yaqadhah, orang yang cerdas gitu ya, yang mau berpikir, mau berharap pahala, semua jadi ibadah. Berubah jadi ibadah. Dia cari rezeki jadi ibadah, kan gitu. Nah, bahkan dia marah pun bisa jadi ibadah kalau memang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Nah, ini salah satu fungsi ibadah.

yang mau berpikir, mau berharap pahala, semua jadi ibadah, berubah jadi ibadah. Dia cari rezeki jadi ibadah, kan gitu. Nah, bahkan dia marah pun bisa jadi ibadah kalau memang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Enam. Nah, ini salah satu fungsi ibadah yang besar, ya, menunjukkan perbedaan besar tadi antara satu orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Satunya adalah adat, satunya adalah apa? Ibadah. Ini fungsi yang pertama, ya, yaitu apa? Membedakan antara adat dan ibadah. Contohnya banyak sekali, nanti silakan bisa perenungan masing-masing. Fungsi yang kedua sekarang dari niat tadi, dan mungkin ini yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Fungsi yang kedua adalah at-tamyiz bainal ibadat, membedakan jenis-jenis ibadah. Sebagian ibadah itu bentuknya sama, tetapi fungsinya beda-beda, kan begitu. Contoh salat dua rakaat. Apa saja Pak salat dua rakaat yang disyariatkan? Satu jelas salat subuh, kan gitu ya. Kedua salat apa lagi? Tahiyatul masjid, kan itu. Dua rakaat sebelum subuh, kan itu. Ada lagi salat rawatib yang lainnya. Dan masih banyak salat-salat dua rakaat yang ada dalam Islam. Nah, ini bagaimana membedakan dua rakaat yang ini dengan dua rakaat yang lainnya? Dengan niat. Dengan niat, ya. Karena bentuknya sama, salat dua rakaat pakai takbir, pakai al-fatihah, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai salam. Ya. Sehingga ada dua orang jejer gini, enggak kelihatan ini salat apa tadi? Harus ditanya, kamu sholat apa? Saya qadha sholat subuh misalkan, karena saya ketiduran misalkan. Yang satunya, oh saya sholat duha. Satunya, saya sholat tahiyatul masjid. Beda-beda, padahal amalannya sama. Nah, ini fungsi dari niat tadi apa? Tamyiz baina al-ibadat, membedakan antara ibadah-ibadah tadi. Termasuk ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Ya, nilainya nanti tergantung pada niatannya. Nilainya nanti tergantung pada niatannya. Mungkin sedikit masuk ke muamalah ini, karena ini agak penting. Ya, di dalam muamalah juga sama, niat juga penting. Ya, niat juga penting. Bahkan terkadang menjadi penentu di dalam sah tidaknya suatu muamalah. Di dalam sah atau tidaknya suatu muamalah. Mungkin saya kasih contoh ya yang teringat sekarang. Contoh masalah jual beli. Masalah jual beli ya. Jual beli itu secara asal, kalau rukun dan syarat-syarat jual beli itu terpenuhi, maka jual beli itu sah. Gitu. Jual beli yang sah itu adalah apa? Yang terjadi pindah kepemilikan. Dalam Islam diakui kepemilikan itu pindah ketika jual belinya sah. Ya. Tapi ada salah satu jual beli yang syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tetapi karena niatnya akhirnya jadi gugur ini. Ya. Salah satu contohnya adalah, contoh nih ya, dan banyak mengenai yang lainnya, jual beli model inah namanya. Bayul inah. Ini ma'ruf di kalangan fuqaha. Dan ada hadis Nabi yang menjelaskan hal itu, bayul inah, jual beli model inah. Dikatakan jual beli inah ini sebetulnya salah satu jual beli ribawi. Mengandung riba padanya. Tetapi dia wujudnya seakan-akan jual beli biasa. Ana contohkan ya, jual beli inah. Misalkan jual beli apa? Handphone misalkan, yang gampang handphone. Contoh handphone apa? iPhone sudah. Harganya 5 juta. Ya. Dia sebenarnya orang ini sedang butuh uang. Ya. Sedang butuh apa? Sedang butuh apa? Uang. Maka kemudian dia jual iPhone atau handphone tadi ke counter nggih, ke counter. Dia jual seharga misalkan seharga 5 juta misalkan. Ya. Seharga 5 juta tadi. 6 atau tidak dikurangi sedikit 4 juta setengah. Ya, contoh ya. Dibelilah oleh pihak counter 4 juta setengah dibayar kontan. Gitu nggih. Oleh counter bayar kontan. Ini 4 juta setengah bayar kontan. Kemudian pihak counter menjual lagi barang itu. Barang yang sama ini dijual lagi ke pembelinya. Tak jual balik ke

ini. HP-nya sama tadi, iPhone-nya tadi yang dia jual. Tapi saya jual 5 juta. Kredit. Tergambar ya. Jadi barangnya sama ini, iPhone-nya anggap aja iPhone-nya ya. Meskipun mereknya beda, ya. Tadi jual berapa? 4,5 dibayar kontan oleh counter. Dia dapat uang 4,5 kan itu. Sama counter dilempar lagi kembalikan, tak jual lagi ke Anda, ke antum, tapi 5 juta kredit. Ya, katanya. Sehingga statusnya bagaimana? Dia dapat uang 4,5 juta kan itu ya. Sah ini. Secara syarat dan rukun ibadah sah dia. Rukun apa jual beli sah. Kemudian dia ngutang kan gitu ke counter. Berapa? 5 juta. Nah, ini kan BI nah, dan ini masuk kategori riba. Loh kok bisa? Karena hakikatnya dia jual uang dengan uang, kan gitu. Ya, dia ngasih uang 4,5 juta kembali berapa? 5 juta. 500 ribunya itu apa? Itulah namanya riba. Ya, itulah namanya riba. Ya. Ya. Ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena niat si pelaku sejak awal memang mencari itu. Ya, dilihat apanya ini? Niatnya. Ya, dalam keadaan kalau dia tidak ada niat itu, misalkan dia jual ke orang yang lain bukan ke orang yang tadi 5 juta, ya. Dia akan dapat 5 juta. Kan gitu. Kalau si counter tadi ya, jualnya ke orang lain bukan orang yang tadi. Ya, jualnya ke orang lain. Tak jual 5 juta, boleh tidak? Boleh. Sah tidak sah? Ya, karena dia tidak terkena riba dari itu. Tapi karena dia jual ke orang yang sama dan memang niatnya itu, yaitu pengen dapat kelebihan dari hutang yang dia berikan, dan tadi iPhone-nya tadi atau HP-nya tadi sekedar sarana saja untuk menipu muslihat, maka Allah hukum, Allah berikan hukumnya berdasarkan apa? Niatnya. Ya. Ini contoh dan masih banyak sebenarnya contohnya terkait muamalah, insya Allah kita akan lengkapi pada pertemuan berikutnya. Intinya adalah yang kita bisa petik adalah bahwasanya niat tadi masuk ke segala macam amal kita dan tadi menjadi apa? Penentu. Ya. Nanti akan banyak muamalah yang lain, contohnya nikah, rujuk, tolak dan lainnya nanti bermuara kepada niat. Bermuara kepada niat pelakunya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita cukupkan. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilmi, dan pada sesi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa tambahan faedah yang masih berkaitan dengan tuntunan atau tata cara berwudu. Di akhir pembahasan kita mendapatkan bimbingan untuk bersemangat melaksanakan wudu dan seluruh ibadah yang kita lakukan agar sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahinya dan tidak menguranginya. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab fi ahkamil mashi 'ala al-khuffaini wa ghairihima min al-hawa'il. Bab tentang hukum-hukum al-mashi, mengusap, alal khuffaini wa ghairihima minal hawa'il, mengusap atas al khuffaini, al khuffaini.

dua khuf. Khuf itu semacam kaos kaki namun terbuat dari kulit. Khuf dalam bahasa Arab artinya penutup kaki terbuat dari kulit, bentuknya seperti kaos kaki. Biasa digunakan di musim dingin dalam rangka untuk melindungi kaki dari cuaca yang ekstrim. Disebutkan alal khuffaini, dua khuf, karena memang selalu dipakai keduanya, untuk kaki kanan dan kaki kiri. Wa ghairihima, dan selain keduanya, minal hawail, dari benda-benda yang menghalangi. Yang dimaksud di sini nanti akan ada penjelasan lebih rinci. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu atau benda yang menghalangi anggota wudu karena sebab yang syar'i, karena sebab yang diizinkan dalam syariat. Jadi topiknya tentang hukum mengusap. Kita tahu pada asalnya terkait dengan proses berwudu mayoritasnya adalah dengan membasuh, kecuali kepala dan telinga dengan cara diusap. Adapun selebihnya wajah dibasuh, kemudian tangan juga dibasuh, dan kaki juga dibasuh, tidak diusap. Apa bedanya basuh dengan usap? Basuh dengan mengalirkan air pada anggota wudu, sedangkan mengusap adalah kita menyentuhkan tangan dengan air lalu mengusapkan tangan yang masih ada bekas airnya ke anggota wudu. Nah, ini mengusap, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-mashu, mengusap. Sedangkan membasuh al-ghaslu, membasuh. Nah, bab yang sedang kita pelajari ini sebagai bab pelengkap dari apa yang sudah kita dapatkan tentang tata cara berwudu. Maka di sana ada momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang seorang mutawaddi, seorang yang berwudu, mendapatkan rukhsah, mendapatkan izin secara syar'i untuk mengusap bagian yang semestinya, yang pada asalnya dalam proses berwudu dengan cara membasuh. Nah, beliau sebutkan di sini ahkam, fi ahkam, hukum-hukum. Berarti tidak hanya satu hukum nanti akan diangkat, tapi ada beberapa hal telah beliau jelaskan. Intinya pada bab ini insyaallah kita akan mempelajari tentang kelengkapan permasalahan berwudu yang hubungannya dengan mengusap, baik itu kedua khuf atau yang menggantikannya seperti kaos kaki atau selainnya dari al-hawail, sesuatu yang menghalangi anggota wudu dan dibenarkan secara syar'i untuk tidak dilepas, memakai imamah dalam bentuk tertentu.

ada tuntunannya yang kemudian tidak mengapa kalau tidak dilepas. Kemudian ketika seseorang tangannya retak atau patah sehingga mengharuskan digip, tentu tangan dalam hal ini, tangan yang retak atau patah dalam kondisi digip, pada asalnya tangan itu dibasuh, tetapi terhalang untuk dibasuh karena adanya gips tersebut. Atau seorang luka yang cukup dalam sehingga dijahit, kemudian ditutup dengan perban atau yang semisalnya, belum boleh terkena air. Secara medis tidak boleh kena air. Sementara letaknya di wajah misalnya, wajah bagian dari anggota wudu yang harus dibasuh, maka nanti akan ada rukhsah untuk mengusapnya tanpa harus melepas penghalang tadi. Nah, ini inti dari permasalahan yang akan kita pelajari. Qala hafizahullahu ta'ala, inna dinana dinu yusrin la dina masyaqqatin wa harajin. Sesungguhnya agama kita, yakni agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinu yusrin, agama yang mudah. La dina masyaqqatin wa harajin. Bukan agama yang sulit dan merepotkan. Yad'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam. Agama ini meletakkan li kulli halatin, untuk tiap-tiap kondisi, ma yunasibuha, apa yang sesuai dengannya, minal ahkami, dari hukum-hukum, mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafi al masyaqqatu. Mimma bihi, yang dengannya tatahaqqaqu, terwujud al-maslahah, kemaslahatan, wa tantafi, dan sirna al-masyaqqatu, kesulitan. Naam. Jadi agama Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang bermudah-mudahan. Agama yang mudah, mudah dalam artian setiap mukallaf, setiap orang yang terbebani dengan syariat ini, secara kewajaran, secara kenormalan, pasti mampu menjalankan agama Islam ini. Maka Islam secara umum adalah agama yang mudah. Semakin tampak sisi kemudahan Islam ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak normal, kondisi darurat, maka Islam pun meletakkan pada kondisi-kondisi tersebut tata cara, tuntunan yang dibenarkan secara syariat. Padahal topiknya adalah topik yang sangat penting, permasalahannya yang permasalahan bahkan rukun di antara rukun-rukun Islam, salat misalnya, ketika seseorang tidak mampu dalam keadaan berdiri, pada asalnya salat wajib dalam keadaan berdiri. Tetapi jika tidak mampu, boleh dengan duduk. Shalli qa'iman, kata Rasul. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Tidak mampu berdiri, boleh silakan salat dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Enggak mampu dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berbaring atau yang semisalnya. Padahal kaitannya dengan salat, rukun kedua dari rukun Islam.
Demikian pula terkait puasa di bulan suci Ramadan. Bagi seseorang yang sakit atau safar yang tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa di hari itu, namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, berkewajiban mengganti dengan sejumlah hari puasa yang ditinggalkan di hari lain. Dalam permasalahan wudu, kita tahu bahwa wudu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Masalah yang sangat penting, bahkan penentu diterima dan tidaknya sholat seseorang. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak di atas thaharah, tidak bersuci. Di antara bersuci adalah berwudu. Maka itu pun ketika kondisi-kondisi darurat, Islam membuka ruang toleransi, membuka pintu rukhsah, kemudahan. Di atas kemudahan bagi orang yang berwudu tersebut. Maka Syekh di sini menjelaskan, yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkami mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafi al-mashaqqah. Benar, tiap-tiap kondisi Islam memiliki rincian hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut. Sebagaimana apa yang tadi disebutkan, puasa orang yang sakit tidak satu hukum, padahal sama-sama sakit. Ada orang yang sakit namun yurja buruhu, diharapkan bisa sembuh, maka dia di hari sakit itu boleh untuk tidak berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasa juga di hari lain di luar bulan Ramadan. Ada orang yang sakit, namun sakitnya adalah sakit yang menaun, sakit yang berat dan betul-betul menyulitkan orang tersebut. Kesehariannya dalam kondisi sakit yang berat, maka Islam membuka ruang mengganti puasa yang tidak mungkin dia lakukan, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, baik di bulan Ramadan atau yang di luar bulan Ramadan yang dia tidak mampu, dengan membayar fidyah. Selalu ada solusi yang tepat. Inilah agama Islam. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, wa min dhalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Dan di antara hal itu adalah ma syara'ahu Allah, apa yang telah Allah syariatkan fi halatil wudu, tentang kondisi wudu. Apa itu? Qala idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashuqqu naz'uhu wa yahtaju ila baqa'ihi. Jika in kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi', jika ada sesuatu dari anggota tubuh orang yang berwudu, ha'ilun, penghalang. Jika ada pada sebagian dari anggota wudu, apakah itu wajah ataukah tangan ataukah kaki, ha'ilun, penghalang.
yasyuqu naz'uhu, yang sulit untuk dilepas. Wa yahtaju ila baqaihi, dan membutuhkan untuk tetap sementara waktu, tidak bisa, tidak boleh untuk dilepas. Imma liwiqayatir rijlaini, bisa jadi sesuatu itu untuk melindungi kedua kaki. Kal khuffaini wa nahwihima, seperti dua khuf dan yang semisalnya. Tadi sudah disebutkan definisi khuf dalam rangka untuk melindungi kaki dari cuaca dingin. Dan khuf tersebut terbuat dari kulit. Dikatakan khuf ketika ia menutup mata kaki, terbuat dari kulit dan menutup mata kaki. Wa nahwihima, dan yang semisalnya, semisal khuf, yaitu kaos kaki. Kaos kaki tidak terbuat dari kulit, tetapi terbuat dari kaos, makanya disebut dengan kaos kaki. Secara sifat mirip, yaitu sesuatu yang digunakan untuk melindungi kaki dari dingin atau yang semisalnya. Au liwiqayatir ra'si, atau untuk melindungi kepala. Kal imamati, seperti imamah. Imamah digunakan untuk melindungi kepala. Wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi, kal jabirati wa nahwihima. Dan bisa jadi untuk melindungi luka dan yang semisalnya. Kal jabirah wa nahwiha, seperti al-jabirah. Al-jabirah itu maknanya luas. Intinya sesuatu yang digunakan untuk menutup luka atau yang semisalnya. Bisa dia perban, bisa dia hindiplas, bisa dia itu gips untuk yang tangannya retak atau patah. Nah, ini contoh-contohnya. Pada intinya semua itu berposisi pada anggota wudu. Kalau sesuatu tersebut ha'il atau al-jabirah tersebut ada di paha misalnya, di luar pembahasan. Ada di punggung, di luar pembahasan. Topiknya ketika berada pada anggota wudu. Maka beliau di sini menyebutkan idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi', jika ada pada sesuatu dari anggota tubuh al-mutawaddi', orang yang berwudu, ha'ilun penghalang. Artinya pada anggota wudu, di wajah, di kepala, atau di tangan, di kaki. Naam. Fa inna syari'a, maka sesungguhnya asy-syari', pembuat syariat ini, Allah Subhanahu wa taala, rakhasa lil mutawaddi'i, telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Lil mutawaddi'i, bagi seorang yang berwudu, ayyam saha ala hadhil hawaili, untuk mengusap di atas penghalang-penghalang ini. Apakah itu al-khuffain, ataukah kaos kaki, ataukah imamah, ataukah gips dan lain sebagainya. Wa yaktafi bidzalika
an naz'iha wa ghasli ma tahtaha wa yaktafi bidzalika, dan cukup dengan itu, cukup dengan mengusap saja. An naz'iha, tidak perlu melepasnya. Dhamir ha kembali kepada al-hawail, tidak perlu melepas al-hawail tadi, penghalang-penghalang tadi. Wa ghasli ma tahtaha, dan membasuh apa yang ada di bawahnya. Jadi ketika memakai khuf atau kaos kaki, nanti akan ada syarat-syaratnya. Kapan boleh mengusap, kapan memulainya, berapa batasannya bagi yang mukim, berapa batasannya bagi yang musafir, nanti akan ada rinciannya. Pada intinya, jika sesuatu itu secara syar'i memang diperkenankan untuk dipakai, atau memang sebagai keharusan, kebutuhan, karena luka ditutup atau retak di gips, patah dan yang semisalnya, maka diperkenankan untuk mengusap di atasnya tanpa harus melepasnya. Gips tidak perlu dilepas, karena kalau dilepas bahaya, belum waktunya melepas. Perban di wajah yang jahitan misalnya, belum boleh untuk dilepas atau lukanya terkena air, maka jangan dibuka. Gak perlu dibuka, gak perlu membasuh apa yang di bawah atau di dalam gips atau perban dan yang semisalnya tadi. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, sebagai bentuk takhfif, keringanan, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Wadaf'an lil haraji anhum, dan untuk menghilangkan kesulitan dari mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa Islam benar-benar sebagai agama yang mudah, dinu yusrin. Dan itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Mudah secara umum, kemudian kondisi-kondisi tertentu yang memang sulit, ada kemudahan-kemudahan berikutnya sesuai dengan tuntunan syariat. Qala hafizahullahu ta'ala, fa amma mashul khuffaini aw ma yaqumu maqamahuma minal jawrabaini wal iktifa'u bihi an ghaslir rijlaini fahuwa thabitun bil ahadith as-sahihati al-mustafidhati al-mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallama fil hadari was-safari wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap kedua khuf atau apa yang mewakili keduanya dari al-jawrabaini, kedua kaos kaki, maksudnya untuk kaki kanan dan kaki kiri, wal iktifa'u bihi, dan mencukupkan dengannya, dengan mengusap, bihi ay bil mashi, dengan mengusap, an ghaslir rijlaini, dari membasuh kedua kaki. Artinya mengusap khuf atau kaos kaki cukup tanpa membasuh kedua kaki, fahuwa thabitun, maka ini thabit, telah ada, telah tetap hukumnya, bil ahadits sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, al mustafidhah, yang banyak, al mutawatir, yang dan mutawatir, fi mashihi, tentang
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengusapnya, mengusap al-khuf fil hadari was safari, dalam keadaan al-hadar. Al-hadar itu mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap khuf dalam keadaan mukim. Was safar, dan juga dalam keadaan safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap khuf ketika beliau safar, bepergian. Wa amruhu bidzalika, dan perintah beliau dengan itu. Perintah beliau dengan itu, yakni dengan masah. Nanti akan ada rinciannya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengusap, untuk tidak dilepas khuf tersebut. Wa tarkhisuhu fihi, dan adanya rukhsah dari beliau alaihi salatu wassalam dalam hal ini. Adanya keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap al-khuffain ketika berwudu. Di sini beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menegaskan kepada kita bahwa permasalahan mengusap kedua khuf dalam berwudu dasarnya kuat. Hadis-hadisnya sahih banyak, bahkan sampai pada tingkatan mutawatir. Mutawatir itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur periwayatan yang banyak, yang tidak diragukan lagi keabsahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tegaskan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tersebut melakukan al-mash 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Beliau pernah melakukannya ketika dalam keadaan mukim, pernah juga dalam keadaan safar. Namun semua itu bukanlah sebagai kewajiban. Maka beliau tegaskan wa tarkhisuhu, ini sifatnya rukhsah, sifatnya keringanan, bukan sebagai kewajiban. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Tampaknya waktu kajian Al-Mulakhas Al-Fiqhi telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kita di kesempatan hari Ahad ini 10 Safar 1448 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Daruratul Ihtimam Bisunanin Nabawiyah karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Abdus Salam bin Barjis bin Nasir Alu Abdul Karim. Pembahasan kita sampai pada hukum meninggalkan as-sunnah, yakni perkara-perkara yang mustahab. Bahasanya itu berarti meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, hanya saja walaupun meninggalkan sesuatu yang tidak wajib bukan berarti dibiarkan begitu saja. Tetap ada pengingkaran, terkhusus bagi yang terlalu sering atau menganggap biasa meninggalkan perkara sunnah itu. Bahkan tidak luput dari celah atau dicela orang tersebut. Nah, terakhir yang kita bahas adalah mendudukkan kalam Adal Imam Al-Jalil, yaitu Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ketika beliau tidak sependapat dengan pengingkaran dan celaan kepada orang yang meninggalkan salatul witir sebagai itu sesuatu yang mustahab, karena adanya celaan-celaan ini menunjukkan itu perkara yang wajib. Nah, maka dijawab kemarin dengan beberapa jawaban dan mendudukkan bahwa yang demikian tidak menghalangi adanya celaan walaupun itu perkara mustahab. Artinya tidak berarti adanya celaan itu menunjukkan perkara itu wajib. Bisa saja perkara itu memang mustahab, tidak wajib, namun dicela orang yang meninggalkannya. Telah berlalu beberapa jawaban terhadap Ibnu Hazm. Tersisa satu pembahasan dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma qawlu Ibni Hazm ba'da iradi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqum min al-lail fataraka qiyam al-lail, wa qawlu alaihi salatu wassalam li Hafsa an akhiha Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail, inna hadhihi al-awamir kulluha nadbun la yajuz ghayru dhalik. Adapun ucapan Ibnu Hazm setelah beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, tadi ana membaca Abdullah bin Umar, tertulis di sini Abdullah bin Amr, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqum min al-lail fataraka qiyamul lail, dia dulu sebelumnya rajin salat malam lalu dia tinggalkan salat malam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah ummul mukminin tentang saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma, sebaik-baik pria adalah Abdullah law kana yusalli min al-lail, ya, kalau seandainya dia mau rajin salat malam. Bahwa perintah-perintah ini semuanya, kata Ibnu Hazm, adalah nadbun, anjuran. La yajuz ghairu dhalik, tidak boleh selain itu. Fahuwa kadhalik. Maka kata Syekh penulis Abdus

ولكن ابن عمر خوف في المنام على تركه هذا المندوب بالنار. Namun sebagaimana telah lalu penyebutannya bahwa Ibnu Umar melihat dalam mimpinya bahwa beliau diberi khuwif, yakni ditakut-takuti ya, atas perbuatannya meninggalkan qiyamul lail itu, yang ini perkara mandub, perkara yang anjuran, dengan neraka. Ya. Masih ingat ya kisahnya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar itu pernah bermimpi melihat neraka. Nah, beliau ketakutan dengan itu. Ketika disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengingatkan bahwasanya ini akibat apa? Ibnu Umar tidak lagi rajin salat malam. Nah. Wa dhammun Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi taraka yaqimul lail. Nah. Dan Nabi mencela seseorang yang meninggalkan qiyamul lail, haitsunaha Abdullah bin Amr ayyakuna mithlahu. Ya. Di mana Nabi mencela ini? Ketika beliau melarang Abdullah bin Amr jangan sampai menjadi seperti itu. Fa fi hadza dilalah. Maka kata Syekh, ini menunjukkan ala dzammi tarikis sunnah, bahwa orang yang meninggalkan sunnah, yakni perkara mustahab yang anjuran, itu dicela. Min ghairi luhuqi ismin alaih, walaupun dia enggak berdosa. Walaupun dia tidak berdosa, namun tetap dicela. Demikian kata muallif. Wa fil musannaf li Ibni Abi Syaibah fi bab man yaqul idza raka'tu aw idza raka'ta fada yadayka ala rukbatayk min abwabis shalah. Kemudian beliau menyebutkan dalil lain dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah pada bab ya, beliau memberikan judul bab kitab Musannaf ini kitab riwayat hadis ya, bukan hanya hadis yang marfu namun juga hadis yang mauquf, yakni ucapan-ucapan para sahabat bahkan yang di bawahnya para tabi'in, sehingga di samping memuat sabda-sabda Nabi juga memuat fatwa-fatwa para sahabat dan para fuqaha dari kalangan para tabi'in. Ya. Nah, dalam kitab Musannaf ini beliau meletakkan sebuah bab man yaqul, tentang orang yakni ulama yang berfatwa, idza raka'ta, kalau kamu ruku', fadha' yadayka ala rukbatayk, maka letakkan dua tanganmu ini di atas kedua lututmu. Min abwabis shalah, ini termasuk pembahasan bab-bab dalam salat. Ya. Di situ apa riwayatnya? Anna Sa'ad bin Abi Waqqas daraba yada ibni Mus'ab. Bahwa sahabat, ini fatwa sahabat sekarang, yakni perbuatan sahabat. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memukul tangan putranya yang bernama Mus'ab. Lamma ja'ala yadayhi baina rukbatayhi fir ruku'. Ketika dia meletakkan kedua tangannya bukan di rukbahnya, bukan di lututnya, tapi di antara kedua lutut. Ya. Ini cara lama. Yang ya. Qala, maka kata beliau, kunna naf'al hadza. Dulu memang kami melakukan ini, mempraktikkan ini, cara ini, yaitu meletakkan di kedua, di antara kedua ini, bukan di. Thumma umirna birrukbi. Kemudian kami di au birrukabi, kami diperintahkan untuk meletakkannya di lutut. Sehingga ini apa? Meluruskan, menyebutkan bahwasanya inilah yang warid dalam sunnah, yang itu memang wajib. Artinya apa? Itu hukum lama yang

Kemudian apa? Dihapus. Wafihi, ya, di tempat yang sama di kitab Musannaf masih pembahasan tentang salat, fi bab man kana yutabbiq yadaihi baina fakhidaihi, tentang ulama yang berfatwa yaitu yutabbiq di antara kedua pahanya, yakni cara ini tadi. Cara ini tadi. Ternyata apa? Ada dari sahabat lain. Sahabat senior juga. Anna Abdullah bin Mas'ud daraba yadal aswad lamma wada'aha ala rukbatayhi. Bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud memukul tangan Aswad, salah seorang muridnya, tabi'in, imam. Ini. Memukul punggul tangannya Aswad ketika meletakkan di atas kedua rukbahnya. Tapi beliau justru tahu yang lama. Beliau yakhfa alaih, tersembunyi bagi beliau sunnah yang baru, yang sudah paling baru dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tapi apa? Beliau tetap, karena itulah yang beliau tahu. Berdasarkan ilmu yang beliau lakukan, ketika beliau melihat cara yang tidak sebagaimana yang beliau tahu dari as-sunnah, maka beliau ingkari dengan cara apa? Memukul, dia pukul, dia luruskan, dibenarkan itu. Nah, sehingga sahabat yang satu tahu apa sunnah yang mutaakhirah, yang lebih terakhir, itu membenarkan yang salah, yang meletakkan kedua tangannya di sini. Sebaliknya Ibnu Mas'ud tetap berpegang pada yang lama, pun berbuat yang sama. Nah, artinya ini yang ada di antara sahabat. Kita tidak menyoroti hukumnya, ya, tidak menyoroti hukumnya, tapi menyoroti bagaimana para sahabat menyikapinya, ya gitu. Menyikapinya, yaitu sampai pada tingkatan dipukul untuk membenarkan, ya, bukan mukul menyakiti, tapi mukul apa? Untuk dibenarkan. Walaisa wad'ul yadain ala rukbatain wala bainahuma min wajibatis salat. Padahal kata beliau, meletakkan kedua tangan di atas lutut ataupun di antara keduanya, cara pertama maupun cara kedua, walaupun yang benar adalah cara pertama yaitu di lutut, tapi dua-duanya ini bukan termasuk kewajiban-kewajiban salat. Nah, wa qad daraba Ibnu Mas'ud wa Sa'ad ala dzalik. Namun lihat bagaimana praktek sahabat, praktek para sahabat. Ibnu Mas'ud maupun Sa'ad, baik sahabat Abdullah bin Mas'ud maupun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memukul, ya, ala dzalik, ketika ada kesalahan itu, ingkaran. Ya. Demikian, ini yang menjadi titik tekannya. Ya, bahwasanya dua-duanya, baik cara pertama maupun cara kedua, walaupun yang benar adalah cara pertama, meletakkan di lutut, tapi dua-duanya bukan wajibatus salat, berarti termasuk perkara sunnah. Nah, namun bagaimana para sahabat ketika meluruskannya? Beliau sama-sama memukul, ya, sebagai bentuk ingkar terhadap orang yang menyelisihi sunnah. Nah, karena itu diberikan ta'liq di bawah itu, antum lihat ta'liq nomor 2, wassahih ma dhahaba ilaihi Sa'ad. Walaupun pendapat yang benar adalah pendapatnya Sa'ad, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, li thubuti naskhi tatbiq. Karena telah sah riwayat yang menyatakan menghapus cara tatbiq, yaitu meletakkan di antara kedua lutut atau kedua pahanya. Nah, yang ini cara lama. Wa ingkaru kulli wahidin minhu bi'tibar ma ya'taqiduhu sunniyatah. Tapi masing-masing sahabat ini memukul, kenapa? Karena meyakini itulah yang sunnah. Ini yang menjadi titik tekan pembahasan kita. Lalu muallif mengatakan fa dzabata bidzalika anna tarika sunan yu'atab wa yulam. Maka pastilah dengan ini bahwa seorang yang meninggalkan sunnah itu dicela,

Orang yang meninggalkan sunnah itu dicela. Wallahu ta'ala a'lam. Dikecam dan dicela orang yang meninggalkan sunnah. Lalu beliau berpindah ke yang lainnya. Wa qad dzakara asy-Syatibi fil i'tisam an Abi Muhammad Abdullah bin Manazil annahu qala lam yudayyi ahadun faridatan minal fara'id bid'ah. Ya, mengakhiri pembahasan ini, beliau menyebutkan sebuah azhar yang diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam dari Abu Muhammad Abdullah bin Manazil, bahwa beliau mengatakan tidaklah seseorang menyia-nyiakan satu kewajiban faridah minal faraid, dari kewajiban-kewajiban agama. Ya, dia berani tinggalkan walaupun satu kewajiban, illa btadahu Allah bitadyi'is sunan, kecuali akan Allah beri bala dia, beri musibah dia, berupa apa? Menyia-nyiakan sunnah-sunnah. Walam yubtala bitadyi'is sunan ahadun, dan tidaklah seseorang diberi bala menyia-nyiakan sunnah-sunnah, illa yushiku ayubtala bil bid'ah, kecuali sebentar lagi dia akan diberi bala, diberi musibah dengan bid'ah-bid'ah. Kalau sudah mulai menyia-nyiakan sunnah, maka enggak lama lagi dia akan senang sama bid'ah-bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi siyar a'lamin nubala fi tarjamati Ibrahim bin Yazid At-Taimi annahu qala idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil uhla faghsil yadaka minhu. Wah, keras ini, kencang ini. Iya. Kalau bahasa kita kan gitu. Keras ini. Nah. Tapi ini syiddah dalam memegang as-sunnah. Nah. Demikianlah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Di dalam siar kitab siar A'lamin Nubala dalam biografi Ibrahim bin Yazid At-Taimi, beliau mengatakan apabila kamu melihat seseorang meremehkan urusan takbiratul ula, takbiratul ihram, sering terlambat, ya, maka cucilah tanganmu darinya. Cucilah tanganmu darinya, melepas diri. Nah, dari dia, menjauh. Nah, begitu. Ini urusan apa? Terlambat menggampangkan urusan takbiratul ihram sehingga sering terlambat. Nah, yatahawan. Barakallahu fikum. Karena memang para ulama itu orang-orang yang apa? Sangat berpegang teguh. Ya. Sampai mungkin kita pernah dengar asar, ya, salah seorang dari a'immah itu tidak pernah terlambat nah, takbiratul ihram selama 40 tahun. Ya. Gimana itu? Kita enggak terlambat sehari aja, full 5 waktu. Enggak terlambat takbiratul ihram itu sudah prestasi besar. Prestasi besar. Benar-benar kita harus waspada setiap 5 waktu ini. Subuh jangan terlambat. Ini jangan terlambat. Bukan terlambat satu rakaat loh. Bukan. Urusannya bukan masalah tidak terlambat takbiratul ihram sehingga imam berdiri siap, dia sudah ada di masjid. Nah, kita bisa 5 kali aja. Sehari aja udah berat sudah. Prestasi besar, besok lambat sudah. Hari ini ya, kebetulan enggak kemana-mana. Ya, besok sibuk ini, sibuk itu, ya. Yeah. Nyeles sana, nyeles sini, sudah. Nah. Ada aja. Nah, ya sebentar lagi, bentar lagi ini masih mau tanya, bentar nyanyi imam sudah Allahu Akbar. Ya. Jangan tanya yang cuma dapat satu rakaat. Ya, apalagi cuma dapat tahiyat. Nah, ini urusannya takbiratul ihram. Wa kaifa hadha al-imam bisa 40 tahun. 40 tahun. Bukan beliau mau riya atau apa, tapi sebagai teladan bagi yang setelahnya. Wa hakadha da'bus salaf. Sehingga jangan heran apabila salaf sampai mengucapkan seperti ini. Ya, salaf sampai mengucapkan

seperti ini. Lah kalau ini kita nasallahu salam alafia, semua pakai cuci tangan ini akhirnya. Ya, tapi bukan kita mau jangan kita meledek ini, enggak boleh. Ini imam yang mengatakan. Oh, ini panutan kita. Kita yang menyatakan salafi, salafi ada wa salaf. Kita kan mengatakan salafi, salafi ya. Ini salaf. Panutan kita. Ayo, kita berupaya. Kita berupaya. Ini para ulama mencontohkan kepada kita seperti ini. Nah, mencontohkan kepada kita seperti ini, bagaimana berpegang kepada sunnah, sehingga memang sholat itu benar-benar agung dan besar di kalangan para a'immah kita. Ya, jaga pelaksanaan sholat. Ya. Dengan demikian berakhir pembahasan tentang hukmu tarikis sunnah, hukum orang yang meninggalkan sunnah. Berikutnya kita berpindah kepada pasal baru atau bab baru, atau memang di sini disebutkan dengan faslun, berarti pasal baru. Faslun fi qawaid litta'amul ma'as sunnah, tentang pembahasan kaedah-kaedah bersikap terhadap sunnah. Ya, bagaimana kita menyikapi as-sunnah? Apa kaedah-kaedahnya? Pertama, yu'malu bis-sunnah walau hajarahan nas. Ya. Sunnah itu tetap diamalkan walaupun sunnah itu ditinggalkan oleh umat. Ya. Karena ditinggalkan mungkin aja enggak tahu. Ya. Maka tetap sunnah itu diamalkan. Jangan sampai ketika ditinggalkan kemudian kita juga enggak menghidupkan. Nah. Katsiran ma yahsul 'inda ba'di al-muhibbin lis-sunnah taraddud fi ihya'i sunnatin la wujuda laha fi mujtama'ihi. Ya. Banyak terjadi di sebagian orang-orang yang mencintai sunnah itu terjadi taraddud, ragu-ragu untuk menghidupkan sunnah yang sudah enggak ada wujudnya di tengah masyarakatnya. Ya, ya kalau dulu apa sunnah lihyah, walaupun sunnah lihyah ini bukan sunnah dalam arti mustahab, dia sudah wajib. Ya. Tapi memang kita apa pembahasan kita, jangan lupa pembahasan sunnah, sunnah dimaksud di sini adalah apa? Perkara yang itu kita pun jangan meninggalkan, tetap kita amalkan. Ya. Sehingga jangan ragu. Beliau ingatkan ini, banyak pencinta sunnah itu ragu ketika sunnah sudah enggak ada di masyarakatnya. Yadfa'uhu ila dzalika khajal. Yang mendorong dia seperti ini, berbuat seperti ini adalah khajal. Khajal ini yang kemarin sempat disinggung di khutbah Jumat, malu yang tercela. Khajal. Sung yang tercela, ini khajal. Karena haya itu yang terpuji. Ya. Datang kecuali yang jilair, ini haya. Nah, yang mendatang yang khajal ini. Ya. Mirip salah si khajal. Enggak beraku, ya. Khajal. Au nahu dzalik, perasaan yang seperti ini. Ala fal ya'lam haula anna ihya'ahumus sunnah fi hadhihi al-hal fi hadhihi al-hala afdal bi ad'afin mudha'afa 'ala ma'in mutamassikin bis-sunnah. Ya. Maka hendaknya dia harus tahu. Ya, mereka itu mestinya tahu bahwa menghidupkan, apabila mereka menghidupkan sunnah dalam kondisi seperti ini, yaitu di tengah masyarakat yang sunnah itu mati, di tengah masyarakat yang sunnah itu ditinggalkan, maka mengamalkan sunnah di tengah masyarakat itu lebih utama bi ad'afin mudha'afa, dengan sekian kali lipat, dibandingkan beramal di tengah masyarakat yang memang berpegang teguh dengan sunnah. Gitu. Ya. Memang dari sisi mudah, lebih mudah mengamalkan sunnah di tengah masyarakat yang berpegang pada sunnah. Gitu. Tapi dari sisi keutamaan, ya, menghidupkan sunnah di masyarakat yang sunnah itu mati, gak dikenal atau

ditinggalkan ini lebih utama, karena memang di situ mengandung nilai apa? Menghidupkan, upaya menghidupkan dan berjuang. Ya. Berdakwah dan berjuang begitu, sehingga nilainya lebih berutama berkali lipat. Wa qad taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah lalu penyebutan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna min waraikum ayyamus sabr aw ayyamas sabr lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajrun khamsina minkum. Qalu ya Nabi Allah aw minhum, qala bal minkum. Ada beliau, Nabi sedang berbicara kepada para sahabatnya, ya, sahabat yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, ya, mereka adalah umat terbaik setelah para nabi. Nah, dengan as-sunnah atau berpegang dengan prinsip yang kalian ada di atasnya, maka mereka akan mendapatkan khamsina minkum, 50 keutamaan dari kalian. Ya. Kalau para sahabat iskal, para bertanya, ya Nabi Allah, awa minhum, mungkin maksudnya 50 mereka, dari mereka. Kala, maka Nabi menjawab, bal minkum, bahkan dari kalian. 50 dari kalian. Nah, ya, menunjukkan betapa mulianya, betapa besarnya, nah, keutamaan orang yang berpegang dengan sunnah di hari-hari ayyamus sabr itu. Nah, salah satu bentuk ayyamus sabr adalah di hari ketika sunnah itu ditinggalkan atau enggak dikenal oleh umat, oleh masyarakat. Wa ma ahsana ma qala Husayn Sulaiman bin Samhan. Ya, betapa indah, betapa bagus apa yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman bin Samhan fi raddihi ala man angkara sunnati raf'is saut bidzikir ba'das salam. Ya, tentang orang yang mengingkari sunnah meninggikan suara, mengeraskan suara dengan bacaan zikir setelah salam. Minas sunnah raf'us saut, ya ikhwan. Ini diantara sunnah yang kita kenal di kalangan salaf sendiri sudah kurang, ini kurang hidup, ya, yaitu mengangkat suara ba'das salam dengan zikir ba'das salam, ya, astaghfirullah allahumma antas salam minkas salam, ya, ditinggikan, bukan bareng-bareng. Ada yang ekstrim bareng-bareng, ya, Astaghfirullah ikuti bareng-bareng. Subhanallah bareng-bareng. Dah. Masing-masing. Nabi rafa'us saut. Ini sunnah. Wajib? Enggak wajib. Kalau enggak kerjakan gimana Pak Ustaz? Ya enggak apa-apa. Berdosa? Enggak berdosa, tapi boleh dicela. Ya. Tapi ingat pembahasan yang lalu. Boleh dicela, boleh diingatkan. Ya fulan, ayo rafa'us saut. Diingatkan. Ya fulan, kenapa enggak rafa'us saut? Itu boleh. Walaupun apa? Berdosa? Enggak berdosa. Nah, karena apa? Hukumnya tidak wajib. Nah, hukumnya tidak wajib. Tapi tadi, nah, ini ada sebuah penjelasan yang sangat bagus dari Syekh Sulaiman bin Samhan tentang orang yang mengingkari sunnah ini. Kata beliau, "Falau kana kullu ma turika minas sunan al-qauliyah wal-fi'liyah mimma kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tasahala an-nasu bitarkil amal bihi." Ya. Kalau seandainya setiap sunnah itu ditinggalkan, ya, setiap kali sunnah itu ditinggalkan, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, mimma kana ala ahdi Rasulullah, yang dulu ada sunnah ini di masa Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, mimma tasahala an-nas bitarkil amal bihi, yang itu sudah mulai banyak umat atau manusia yang menggampangkan, meremehkan pengamalan sunnah itu. Minal umur allati yusabul insan ala fi'liha wa la yu'aqab ala tarkiha, yang mana itu sunnah yang termasuk apa?

Diberi pahala orang yang mengerjakannya, namun enggak dihukum, enggak diazab orang yang meninggalkannya. Idza akhbara biha mukhbirun annaha sunnatun mahjura ghair ma'mula biha. Nah, apabila diberitakan, ya, apabila ada orang yang menyampaikan bahwa itu sunnah yang ditinggalkan, enggak diamalkan, anna mukhbir bidzalika musyawwishun 'alan nas idza amila bih. Maka ketika disampaikan itu ditanggapi orang yang memberitakan ini itu musyawwish, ya, 'alan nas, membuat kacau di tengah manusia kalau dia amalkan. Ini akan membuat gaduh di tengah manusia. Ya. Artinya apa? Setiap kali ada sunnah ditinggalkan, sudah jangan dihidupkan. Nanti kalau kamu kerjakan ini gaduh. Ya. Umat akan gaduh, akan bingung, enggak ngerti. Jangan. Jangan dikerjakan. Ini ya sudahlah, karena memang enggak ngerti. Kalau kamu kerjakan sekarang, apa akan gaduh. Setiap seperti ini akhirnya apa? Udah, enggak jadi menghidupkan sunnah. Enggak jadi menghidupkan sunnah. Kalau terus seperti ini, kata beliau, lan sadda babul ilm wa umitatis sunan, maka akan tertutup pintu ilmu dan akan mati sunnah-sunnah. Wa fi dhalika minal mafasid ma la yuhsihi illallah. Dan pada hal yang demikian itu akan terdapat banyak mafsadah yang tidak akan bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya. Intaha kalamuhu. Artinya apa? Orang tadi yang mengingkari sunnah raf'us saut,

Artinya apa? Setiap kali ada sunnah ditinggalkan, sudah jangan dihidupkan. Nanti kalau kamu kerjakan, ini gaduh. Ya. Umat akan gaduh, akan bingung, enggak ngerti. Jangan. Jangan dikerjakan. Ini ya sudahlah, karena memang enggak ngerti. Kalau kamu kerjakan sekarang, apa akan gaduh. Setiap seperti ini akhirnya apa? Udah, enggak jadi menghidupkan sunnah. Enggak jadi menghidupkan sunnah. Kalau terus seperti ini, kata beliau, lan sadda babul ilm wa umitatis sunan, maka akan tertutup pintu ilmu dan akan mati sunnah-sunnah. Wa fi dzalika minal mafasid ma la yuhsihi illallah. Dan pada hal yang demikian itu akan terdapat banyak mafsadah yang tidak akan bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya. Intaha kalamuhu. Artinya apa? Orang tadi yang mengingkari sunnah raf'us saut, itu Allah kalamuhu. Itu bukan sunnah dan diamalkan walaupun apa? Meninggalkannya. Walaqad sadaqa rahimahullah. Lalu kata muallif, benar, sungguh benar beliau rahimahullah. Fa ayyu mafsadatin a'zham 'ala ahli al-islam was sunnah min mauti sunnatin kanat min hadyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mafsadah manakah yang lebih besar terhadap umat Islam, ya, terhadap ahli al-islam wa ahli sunnah, dibandingkan mafsadah berupa matinya sunnah. Ini mafsadah besar, mafsadah paling besar sudah. Mafsadah mana yang lebih besar lagi dibandingkan mafsadah matinya sunnah, yang mana sunnah itu min hadyil Mustafa, dulunya termasuk bimbingannya Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lam al-ajyal biha, sehingga generasi-generasi berikutnya enggak ngerti itu sunnah. Ya. Walau fu'ilat indahum la'angkaruha, sampai-sampai kalau dikerjakan mereka ngingkari. Ya. Mereka ngingkari. Akibat apa? Enggak ngerti. Ya, contoh paling gampang sekarang yang itu nilainya sudah perkara wajib, perkara lihyah. Berapa banyak yang enggak ngerti dari anak-anak kaum muslimin sendiri. Ya, dari anak-anak kaum muslimin sendiri. Enggak mengerti itu bagian daripada as-sunnah, bahkan dari bukan hanya ini, sampai yang dinyatakan sebagai pemuka-pemuka agama. Ya. Itu enggak mau dengan sunnah ini. Ya. Itu kalau kita anggap sunnah dalam pengertian enggak wajib. Ya, padahal ini sunnah yang wajib. Yang ini sudah enggak masuk pembahasan kita. Itu perkara wajib berarti. Tapi katakan itu perkara yang enggak wajib. Itu pun apa? Jangan sampai kemudian ditinggalkan. Sampai berakibat seperti ini, enggak ngerti. Justru yang bagus itu yang ganteng itu yang enggak pakai lihya. Akhirnya apa? Mafsadah berikutnya yang pakai lihya menjadi apa? Gambaran yang jelek. Dosa ya. Kita telah banyak berdosa. Akibat apa? Akhirnya disematkan ini sebagai ciri khasnya khawarij. Na'udzubillah. Padahal ini sunnah. Nabi kita mengajarkan, mengajarkannya dan menganjurkannya, memerintahkannya. Kayak sampai enggak dikenal, enggak mau dengan sunnah, disuruh berjenggot, ya, enggak mau. Tentang dia, bahkan apa dianggap ini sebagai ciri teroris. Ini punya andil ini para pemuka-pemuka agama ini. Ya. Ayo ajarkan, jangan ditutupi. Sampaikan kepada umat, ajarkan kepada umat, walaupun itu katakan gak wajib sudah. Jangan sampai ya, dilarang-larang ini sunnah. Muslim mengamalkan sunnah, jangan sampai dilarang. Kalaupun itu katakan sunnah. Nah, sebagaimana jangan dilarang orang mengerjakan salat apa? Qoblal fajr. Ya, yang ngerjakan qoblal fajr gak boleh masuk jadi CPNS. Ya, ini apa ini? Enggak boleh seperti ini. Ya, sama katakan nilai ya ini sudah perkara yang mustahab. Enggak boleh dilarang. Nah, ini kan menyedihkan sekarang. Ya, JBNS enggak boleh, apalagi tentara enggak boleh. Nah, ini perkara ini. Apa dosa agama ini ya? Ini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangannya nabi. Buatannya nabi bukan, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa

In huwa illa wahyun yuha. Siapa yang lebih tahu kemaslahatan dibanding Al-Khaliq? Allah lebih tahu kemaslahatan manusia daripada manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, Allah lebih tahu tentang mafsadah, bahaya terhadap manusia daripada manusia itu sendiri. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Nah, ini mafsadah. Ya, sampai-sampai kalau dikerjakan, mereka mengingkarinya. Ya, mengingkari. Waqad rawa al-khatib fi al-fiqh wal-mutafaqih anna Abdullah bin al-Hasan yukfir al-julus ila Rabi'ah. Qala fatadhakaru yawman as-sunan faqala rajulun kana fil majlis laysa al-amal ala hadha faqala Abdullah ara'aita in kathura al-juhal hatta yakunu humul hukkam afahumul hujja ala sunnah. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Fiqh wal-Mutafaqih atau Al-Faqih wal-Mutafaqih, ya, jadi judulnya aja sudah Masya Allah, membedakan antara Al-Faqih, orang yang benar-benar faqih, dengan orang yang sok faqih. Ya. Di dalam kitab ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan sebuah asar riwayat dari salaf bahwa Abdullah bin Al-Hasan sering duduk di majlisnya Rabi'ah. Maka suatu hari mereka mengingat-ingat dan menyebut-nyebut sunnah-sunnah. Oh, di sini ada amal sunnah begini. Ya, ada amal sunnah begini. Ada amal sunnah begini. Ya, diingat-ingat supaya mau ini harus dikerjakan, harus dihidupkan, harus dilaksanakan, harus dijaga, begitu maksudnya. Tiba-tiba ada seseorang yang ada di majlis itu. Laisal amal ala hadza, katanya. Amal manusia bukan seperti ini. Yang ini enggak diamalkan, gitu maksudnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Al-Hasan tadi mengatakan, ara'aita. Ya, bagaimana pendapatmu? Tidakkah kamu tahu in kathura al-juhal, gimana kalau seandainya orang-orang jahil itu makin banyak? Ya, hatta yakunu al-hukam, sampai mereka akhirnya jadi para pimpinan. Ya, tampil sebagai pimpinan-pimpinan. Awahumul hujjah ala sunnah, apakah mereka itu kemudian hujjah untuk menolak sunnah? Yang ini jadi tolak ukur mereka, orang-orang jahil ini, yang akhirnya apa, karena banyak-banyak-banyak tampil sebagai pimpinan, jahil, gak ngerti sunnah, gak ngamalkan sunnah, sehingga apa, sunnah mati di situ, ditinggalkan. Kemudian apakah mereka jadi hakim, jadi hujjah untuk meninggalkan sunnah? Nah, begitu. Faqala Rabi'ah, maka Rabi'ah mengatakan, mendengar ucapan Abdullah bin Al-Hasan yang berkatakan, ashadu anna hadha kalam abna'il anbiya, aku bersaksi bahwa ini adalah ucapan putra-putra para nabi. Atau bisa juga putra ini diartikan yang lebih luas, yakni atsba' al-anbiya, para pengikut nabi. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Artinya ini menunjukkan apa? Jangan sampai kita tersilaukan oleh banyaknya orang, ya. Atau semakin meluasnya sunnah itu mati, ya, karena enggak diketahui. Nah, itu bukan hujjah, tidak boleh itu menjadi hujjah untuk kita kemudian meninggalkan sunnah. Wa ma mautu sunnah illa alamatu zuhuril bid'ah wa fushuwiha. Ya. Dan tidaklah matinya sunnah itu kecuali merupakan tanda-tanda muncul dan tersebarnya bid'ah-bid'ah. Ya. Karena akan berbanding terbalik, begitu sunnah mati berarti akan hidup bid'ah. Kalau satu sunnah mati berarti satu bid'ah hidup. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ya'ti 'alan nas min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan
hatta tahyal bid'ah wa tamutu as-sunan. Ya. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah datang satu tahun kepada umat manusia kecuali mereka menghidupkan padanya bid'ah. Ya, menghidupkan satu bid'ah, membuat satu bid'ah dan mematikan padanya satu sunnah. Hingga hiduplah bid'ah-bid'ah dan matilah sunnah-sunnah. Rawahu Ibnu Abbah fi al-bid'ah wan nahyu anha, dalam kitab beliau bid'ah-bid'ah dan larangan darinya. Wa tarku as-sunan yufdi ila adam ma'rifatiha. Ya. Meninggalkan sunnah, sunnah itu akan mengantarkan tidak ngerti sunnah. Ketika sudah ditinggalkan, mengantarkan apa? Gak mengerti kalau itu sunnah, gak ngerti lagi sudah. Kama huwa musyahad, sebagaimana ini disaksikan, ini fakta. Ya. Ketika sudah mulai ditinggalkan sunnah, maka lambat laun bukan hanya ditinggalkan, tapi gak diketahui, gak tahu kalau itu sunnah. Kan lebih parah ya, ditinggalkan tapi tahu, tapi ditinggalkan. Nah, semakin sering, makin banyak terus bersama waktu, akhirnya apa? Gak tahu kalau itu sunnah. Generasi berikutnya kan gak tahu. Nah, kama waqad qala Syekhul Islam, yajuz tarkul mustahab min ghair an yajuz i'tiqad tarki istihbabihi. Ya. Wa ma'rifatu isbabihi fardun 'alal kifayah li'alla yadhi'a syai'un minad din. Nah, ini bedanya. Beliau membedakan antara enggak ngerjakan dengan enggak tahu. Ya. Boleh meninggalkan mustahab. Ya. Wah, tentunya bukan dengan terus-menerus. Boleh meninggalkan, memang itu mustahab, bukan wajib. Ya. Namun tidak boleh meyakini meninggalkan istihbabnya. Yani enggak boleh meyakini itu enggak wajib, enggak mustahab gitulah. Sehingga kalau meninggalkan jangan sampai Anda meyakini itu bukan perkara mustahab. Naam. Wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'alal kifayah. Mengerti bahwasanya itu mustahab, ini fardu kifayah. Harus tahu kalau itu mustahab. Ya. Supaya apa? Li'alla yadhi'u au li'alla yadhi'a syai'un minaddin. Supaya tidak hilang satu pun dari perkara agama. Ya. Nah, kalau sampai enggak diketahui itu mustahab, ini bahaya. Makanya kata beliau, mengerti bahwa si perkara mustahab adalah fardu kifayah, fardu kifayah. Mengerti bahwasanya itu adalah mustahab. Ini fardu kifayah. Harus, jangan sampai semua umat enggak ngerti. Ini bahaya. Nah, meninggalkan terbiasa terlalu sering dan terlalu banyak meninggalkan sunnah sampai mati sunnah itu berakibat apa? Berakibat enggak diketahui sunnah. Padahal mengetahui sunnah itu adalah perkara sunnah, ini fardu kifayah. Kalau makin banyak yang enggak tahu berarti apa? Melanggar fardu kifayah ini. Kalau sudah semuanya enggak tahu berarti berdosa semuanya. Berarti semuanya berdosa. Wa rahimallahu Ibnu al-Qayyim id yaqul walau turikatis sunan lil amal la ta'attalat sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa darasat rusumuha wa 'affat atsaruha. Kalau sunnah-sunnah itu ditinggalkan, enggak lagi diamalkan, maka akan terbengkalai sunnah-sunnah Rasul dan akan hilang garis-garisnya. Ya, dan akan sirna bekas-bekasnya. Nah. Wa kam min amalin qad uturida bi khilafi as-sunnah as-sharihah 'ala taqadumi az-zaman. Nah, wa ilal an, berapa banyak ya amal dari amal-amal itu
dikerjakan berbeda dengan atau melanggar sunnah yang sharihah ala taqadumiz zaman, seiring dengan berlalunya zaman, wa idzal an, dan sampai hari ini, wa kullu waqtin tutraku sunnatun wa yu'mal bi khilafiha, maka setiap waktu ditinggalkan sunnah dan diamalkan lawannya, atau yang mengamalkan yang perbuatan yang menyelisih sunnah itu, wa yastamir alaihal amal, dan amal praktek terus berlanjut demikian, fatajidu yasiran minas sunnah ma'mulan bihi ala nau'i taksirin, ya, maka engkau akan dapati sedikit dari sunnah itu yang diamalkan ala nau'i taksir, namun dalam bentuk apa? Yang sangat kurang, enggak sempurna diamalkan. Wahud masya Allahu min sunanin qad uhmilat wa uttilal amal biha jumlatan, falau amila biha man ya'rafuha laqalan nas turikatis sunnah, ya. Maka ambillah jadi apa yang Allah kehendaki dari sunnah-sunnah itu yang sudah disia-siakan, ya, ambil satu saja dari sunnah yang sudah disia-siakan. Wa uttilal amal biha jumlatan, dan secara global sudah ditinggalkan amal sunnah tadi itu. Kalau seandainya ada satu orang yang mengerti itu sunnah, kemudian dia mengamalkan, niscaya apa yang terjadi? Laqalan nas, niscaya umat akan mengatakan turikatis sunnah, sunnah ditinggalkan. Artinya apa? Sunnah yang mana dia maksud? Yang terbiasa tadi. Perkara baru ini aneh bagi dia, sehingga apa? Dia meninggalkan sunnah yang itu, yang kebiasaan ditinggalkan tadi, ya. Artinya apa? Misal ini, sering gak sholat qobliyadzuhur, sering ditinggalkan. Akhirnya apa? Gak ngerti. Pahamnya generasi berikutnya apa? Gak ada sunnah qobliyadzuhur. Ketika dia meninggalkan atau ada yang ngerjakan, aneh ini. Loh, dia telah meninggalkan kebiasaan gak ngerjakan sholat qobliyadzuhur. Kan seperti itu akhirnya, terbalik. Nah, ini berarti apa? Hilang. Bukan hanya urusannya hilang sebuah sunnah, tapi yang berarti apa? Hilang salah satu bagian dari din, dari agama. Agama ini bukan hanya jangan hanya dihitung yang wajib-wajib saja. Agama ini terdiri dari semuanya, ya, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu semua adalah bagian dari agama. Fallah fallah ya ummat al-islam fi sunnani rasulikum sallallahu alaihi wasallam, man laha siwakum uhyuha juhdakum. Maka beliau katakan Allah, Allah, Allah, Allah itu ungkapan Arab yang berarti mengajak dan mengingatkan. Allah, Allah ya ummat al-islam, ya, terhadap sunnah rasul kalian, siapa yang pantas untuk menghidupkannya kalau bukan kalian? Wahai umat Islam, siapa yang akan menjaga, siapa yang akan mengamalkan sunnah-sunnah ini kalau bukan kalian sendiri? Uhyuha juhdakum, hidupkanlah, ya, upaya serius kalian untuk menghidupkan sunnah ini. Wa arsyidun nas ilal amal biha, dan tunjukkan umat ini untuk mengamalkan, agar mau mengamalkannya, ya. Fahiya unwanil mahabba al-kamila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tanda cinta yang sempurna kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alamatu al-mutaba'ah as-sadiqah lahu, sekaligus tanda-tanda al-mutaba'ah yang jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Hidupkannya kalau bukan kalian, wahai umat Islam, siapa yang akan menjaga, siapa yang akan mengamalkan sunnah-sunnah ini kalau bukan kalian sendiri? Uhyuha juhdakum, hidupkanlah ya upaya serius kalian untuk menghidupkan sunnah ini. Wa arsyidun nas ilal amal biha, dan tunjukkan umat ini untuk mengamalkan, agar mau mengamalkannya. Ya. Fahiya unwanil mahabba al-kamila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tanda cinta yang sempurna kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu al-mutaba'a as-sadiqa lahu, sekaligus tanda-tanda al-mutaba'a yang jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يرزقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di balik kokohnya bangunan Ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat yang hampir mengubah jalannya sejarah Ma'had ini. Dan bagaimana potongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Abdurrahman Biak pada pertemuan berikutnya.
1: Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua kita, mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita.

0: Di balik kokohnya bangunan ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat yang hampir mengubah jalannya sejarah ma'had ini. Dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustadz Abdurrahman Biak pada pertemuan berikutnya.
1: Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua-orang tua kita. Mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita.
2: Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, wal'iyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: Di balik kokohnya bangunan ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat yang hampir mengubah jalannya sejarah ma'had ini. Dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Abdurrahman Biak pada pertemuan berikutnya.
1: Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua-orang tua kita. Mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam

0: acara Albiri Malam Bincang Ringan Interaktif. Selamat malam kami ucapkan untuk para pemerhati atau para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Dalam satu jam ke depan kurang lebih saya akan menemani ruang dengar antum dalam acara Albiri dengan tema Sejarah Perjuangan Ma'had Minhajul Athar bagian yang kedua. Taib, alhamdulillah sudah hadir di studio Radio Minhajul Athar narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustaz Abdurrahman Biak hafizahullah taala. Beliau di sela-sela aktivitas belajar dan mengajar, beliau juga menyempatkan waktunya untuk menemani kita pada acara malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustazuna. Bagaimana kabarnya malam ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, na'am.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik semuanya. Na'am.
0: Kita jumpa pada bagian yang kedua ini, Ustaz, dari sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar yang pekan lalu sudah kita lakukan sesi atau bagian yang pertama.
1: Naam.
0: Taib, langsung saja kita akan mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Para pemerhati atau para pendengar sekalian, di bagian pekan lalu kita sudah menyimak bagaimana awal mula perjuangan dan pengorbanan para perintis. Dan seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling dinanti-nanti, yaitu fase-fase penuh ujian dan titik balik yang luar biasa dalam sejarah Ma'had yang kita cintai ini. Dan juga sudah kami sampaikan juga sedikit spoiler atau bocoran dari pembahasan kita pada malam hari ini bersama narasumber kita Al-Ustaz Abdurrahman Biak hafizahullah taala. Taib, akan kita masuk pada segmen yang pertama yang kita beri judul Cikal Bakal Lembaga MTP dan Takhasus. Ini kilas balik sebenarnya atau flashback, kita kembali sedikit sebelum kita masuk ke poin inti dari yang sudah kita bocorkan pada pertemuan sebelumnya. Ustaz,
1: Naam.
0: Menutup sesi pertama kemarin kita kan sempat menyinggung sedikit tentang masa-masa kembalinya santri dari Ambon, Ustaz.
1: Naam.
0: Nah, dari momen pemulihan atau back to basic kalau kita katakan seperti itu, bagaimana awal mulanya dari tercetusnya ide untuk merintis lembaga MTP untuk anak-anak dan takhusus di Jember saat itu?
1: Nah, perlu pemerhati sekalian rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan permasalahan ini mungkin ana pribadi akan mengajak para pemerhati sekalian untuk apa, mundur ke belakang, mundur sedikit ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000 sampai 2001. Sebagaimana tadi Ustadz Saifullah mengatakan apa, bagaimana latar belakang atau antusias untuk bisa kembali base to camp, demikian ya, atau kembali untuk mondok bagi teman-teman kita, dan cikal bakal terbentuknya lembaga madrasah tarbiyatul atau madrasah tahfidz terpadu yang seusia dengan sederajat dengan tingkat SD. Tidak mengapa kita tarik mundur sedikit ke belakang, yaitu di tahun 2000 sampai 2001. Karena ada kaitannya, madrasah tahfidz terpadu ini ada kaitannya dengan waktu-waktu sekitar 2000 sampai 2001. Di mana para pemerhati sekalian yang kami hormati, di tahun-tahun itu kami bersama teman-teman santri seluruhnya masih berada di kota Ambon, yang mana di sana berkembang dakwah salafiyah yang begitu pesat. Antusias masyarakat kaum muslimin di sana untuk menerima, berusaha untuk belajar, memahami hakikat agama Islam yang selama ini mereka mungkin apa tidak merasakannya sebelum datangnya kami ke sana, atau seluruh ahli sunnah datang ke sana. Banyak kaum muslimin yang antusias untuk berusaha mengenal dakwah salafiyah ini atau dakwah salaf, di antara bentuk antusias mereka, apa di antaranya mereka sangat gembira dan mengizinkan putra-putra mereka untuk belajar di berbagai ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa. Ini akibat apa berhasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dakwah berkembang di Kota Ambon. Mereka berbondong-bondong apa mengirimkan melalui perwakilan mahat-mahat yang ada di sana untuk membawa anak-anak mereka, putra-putra mereka menuntut ilmu di berbagai ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa khususnya sebagai sentral dakwah ketika itu, di antaranya adalah mahat apa yang ada di Jember, mahat kita ini. Nah, usia mereka ketika itu bervariasi mulai dari usia 8, 9 sampai lebih dari 12 tahun. Jadi ada usia SD, demikian pula ada usia setingkat dengan tahfidz. Nah, dan ini gencar dilakukan oleh asatidah yang ada di sana untuk saling bekerja sama dengan ma'ahid-ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa untuk selalu secara kontinu berkesinambungan mengirim putra-putra mereka kaum muslimin untuk belajar di Jawa. Dari sinilah apa cikal bakal berdirinya lembaga madrasah tahfidz terpadu. Para pemaharti di rumah sekalian yang kami hormati, ketika itu tepatnya di tahun 2001 kami masih di Ambon mendengar adanya sebuah lembaga pendidikan khususnya di Mahat Jember ya, karena kami memang asalnya dari sana dan selalu mengikuti dan apa mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan dakwah pendidikan dari asatidah ataupun para pengampu mahat di Kota Jember. Ketika itu di tahun 2001 kami mendengar di Mahat Jember telah berdiri sebuah lembaga pendidikan setingkat SD yang dikenal dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu, disingkat dengan SDIP Al-Mansurah. Ini perpanjangan saling bekerja sama kolaborasi antara apa pengurus di Ambon dengan berbagai mahat di Pulau Jawa. Terkhusus di Jember, Mahat Jember, kami dengar ketika itu ada lembaga setingkat SD yang dikenal sekali lagi Sekolah Dasar Islam Terpadu yang disingkat dengan SDIP. Naam. Namun dalam perjalanan waktu setelah kami merasa selesai dan semua asatidah tadi disebutkan kembali lagi ke masing-masing pondok untuk belajar fokus untuk membenahi dakwah dan apa taklim, maka di tahun 2002 kami pun balik semuanya, hampir semuanya pulang kembali ke tempat masing-masing. Kami kembali ke Jember. Ketika itu masih kami dapati memang ada lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang dikenal dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itu didirikan sejak tahun 2001. Ketika tahun 2002 kami pulang, terus berjalan pendidikan, tarbiyah, dakwah. Di tahun 2003, berdasarkan hasil evaluasi bersama, terpadu bersama antara asatidah dengan pengurus pembina, diubahlah nama Sekolah Dasar Islam Terpadu itu menjadi Madrasah Tahfidz Terpadu MTP yang tadi sempat disebutkan apa cikal bakal munculnya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP yang alhamdulillah masih berkembang dan berjalan dan mengalami terus perbaikan dan pembenahan sampai saat ini. Bersama dengan itu pula ketika SDIP terbentuk tahun 2001 masih di bawah mahat atau mahat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika itu. Namun terbentuklah Madrasah Tahfidz Terpadu, MTP sudah berupa nama mahat yang baru. Ada pergantian nama mahat, tidak lagi memakai mahat Al-Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi memakai nama mahat yang kita kenal, Mahat As-Salafi. Mahat As-Salafi di bawah Yayasan As-Salafi pula. Sehingga saat berdirinya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP setingkat SD ini sudah dibawa Yayasan As-Salafi Kemudian mahatnya adalah Mahat As-Salafi. Ini terbentuk di tahun 2003. Ini sejarahnya demikian. Sampai sekarang ini lembaga tahfidz terbentuk sejak tahun 2003 berjalan, yang pergantian dari Sekolah Dasar Islam Terpadu yang notabenenya orientasinya apa, kurikulumnya itu lebih besar porsinya bagi mata pelajaran bersifat umum. Namun ketika ada rencana untuk kita mengkondisikan lembaga pendidikan kita fokus kepada ilmu-ilmu din, nah, terbentuklah Madrasah Tahfidz Terpadu dengan ilmu agamanya sekitar 80%. Ilmu pelengkap formalnya itu 20%. Nah, dari sinilah cikal bakal terbentuknya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP. Terbentuk di tahun 2003 yang ketika itu ditunjuk oleh asatidah dan pengurus yang apa menjadi mudir lembaga ini, ditunjuk Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Ruefi Hafizahullah Ta'ala. Nah, Ustadz Ruefi Hafizahullah Ta'ala. Demikian secara ringkas Ustadz Saifullah. Nah, anak kembalikan.
0: Nah, tadi sudah kita dengarkan cikal bakal lembaga MTP atau Madrasah Tahfidz Terpadu.
1: Nah,
0: tadi sempat kita dengar ada istilah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang disingkat dengan SDIP, begitu Ustaz?
1: Nah,
0: yang didirikan tahun 2001.
1: Nah,
0: kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Madrasah Tahfidz Terpadu.
1: SDIP ini ada dua jenjang pendidikannya. Al-Mansurah ini anak-anak usia sekolah dasar usia 7 sampai 12 tahun. Anak-anak Ambon pula ada usia yang lebih dari itu. Ini nah, disejajarkan dengan setingkat tahfidz, walaupun tahfidz belum terbentuk ketika itu.
0: Nah,
1: mayorit apa kebanyakannya anak-anak putra-putra Ambon, kaum muslimin Ambon yang mereka pun sempat mendapatkan kenikmatan diajar langsung oleh dua pengasuh mahat ini, yaitu Al-Ustadz Luqman Hafizahullah dan Ustadz Raifi, langsung apa memberikan pelajaran bagi mereka yang di usia tahfidz dari apa anak-anak Ambon dan sebagian putra-putra ikhwan di Jember sini. Demikian mungkin tambahan.
0: Nah, tadi sempat Ustaz sebutkan bahwa SDIP atau Sekolah Dasar Ilmu Islam Terpadu.
1: Nah,
0: saya ulangi, Sekolah Dasar Islam Terpadu.
1: Nah,
0: tadi di bawah Yayasan Ma'had Imam Asy-Syafi'i.
1: Nah, ketika itu pondoknya masih nama Pondok Al-Imam Asy-Syafi'i yang dulu awal kami belajar di situ.
0: Taib. Nah, kemarin ada sempat ada pertanyaan dari pendengar terkait ma'had ini, Ustaz.
1: Nah,
0: di pertanyaan tersebut kita jelaskan juga di waktu itu di pertemuan bagian yang pertama, Imam Syafi'i yang sudah tidak kita tinggali dan ditempati oleh mereka, Ustaz.
1: Nah,
0: pertanyaan dari pendengar ini, siapakah mereka ini, Ustaz? Mungkin sedikit saja singkat apa mungkin bisa disampaikan.
1: Mereka ini adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang mungkin kaum muslimin sudah mengetahuinya, yang kita kenal dengan apa STDI. Nah, itulah STDI. Mereka masih memakai nama Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i sampai sekarang.
0: Taib, masih sampai sekarang namanya Ma'had Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Taib, Ustaz. Tadi Ustaz sempat sebutkan bahwa angkatan-angkatan tadi itu anak-anak seusia MTP dan atau seusia tahfidz tadi diajarkan oleh dua ustadzuna ini, dua pengampu kita di mahat ini, yaitu Ustaz Luqman Bang Abdul dan Ustaz Raifi.
1: Ya.
0: Jadi di masa-masa akhir Ustaz di Ambon itu, apa Ustaz Luqman sedang berada di mana, Ustaz? Apakah sudah balik ke
1: kami Jumat? Yakin ketika itu di akhir-akhir 2-3-4 bulan sebelum apa kita kembali lagi ke masing-masing apa mahat, beliau Ustadzuna Al-Ustadz Luqman sudah terlebih dahulu kembali ke Jawa dengan berbagai urusan, mungkin menyelesaikan dakwah dan yang lainnya yang penting. Itu beliau lebih dulu sudah berada di Jawa. Di kota beliau adalah kota Bondowoso, namun sesekali beliau ke kota Jember. Nah, Ustadz Raifi juga sudah, yang anda ketahui, sudah ada di Jawa.
0: Nah, jadi Ustadzuna Ustadz Luqman bin Muhammad bin Abdul Hafidhullah Ta'ala juga di saat itu Ustaz, ya, di awal-awal adanya MTP. Apakah beliau mengajar MTP juga Ustaz?
1: Yang ana yakini tidak. MTP ada yang mengurus sendiri dari apa asatidah yang lain dan ikhwan pengurus yang lain. Yang ana ketahui beliau ini apa ada memiliki dars bagi anak-anak yang seusia tahfidz. Yang sebagian mereka mungkin mau dikatakan lebih 50%-nya dari anak-anak Ambon, dan sebagian yang tersisa lah anak-anak ikhwan kita yang ada di sini yang usianya sudah usia tahfidz. Inilah mereka yang mendapatkan dars khusus oleh Ustaz Yuna, Ustaz Lukman, dan juga Ustaz Yuna, Ustaz Al-Ustaz Raifi hafizahumallah. Naam.
0: Sedikit informasi bagi para pemerhati atau para pendengar dimanapun antum berada, Al-Ustaz Raifi sekarang masih menjabat sebagai mudir Madrasah Tahfidz Terpadu Ma'had Minhajul Azhar. Tapi Ustaz, kemudian setelah berdirinya lembaga MTP tadi Ustaz, adakah lembaga lain yang berikutnya yang dibentuk dari perjalanan tadi?
1: Perlu juga para pemerhati rahimakumullahu ta'ala, mungkin yang lebih dulu lembaga yang sudah ada selain Madrasah Tahfidz Terpadu adalah lembaga takhusus. Inilah yang inti dibentuknya Mahad As-Salafi atau digantinya penamaan Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi Mahad As-Salafi. Demikian pula pergantian yayasan dari yayasan yang sebelumnya Ad-Difa' Anis Sunnah menjadi Yayasan As-Salafi. Ini diantara target pengadaan mahat ini adalah jenjang takhusus. Jenjang takhusus ini istilah mereka yang lebih khusus di dalam mendalami ilmu agama Islam, yang notabene-nya mereka-mereka ini sudah lebih dulu mendapatkan ilmu-ilmu dasar di mahat-mahat yang mereka dahulu belajar. Nama ini kami pun dengarnya di ketika kami masih di Ambon. Dibuka pendaftaran Mahad As-Salafi dengan jenjang yang apa? Yang pilihan. Nah, jenjang pilihan yaitu apa? Lembaga takhusus. Ini sehingga yang memicu teman-teman kami dari berbagai daerah yang bukan berasal pula dari Mahad Jember ini, teman-teman kami yang lain pula ketika itu berkeinginan untuk apa? Untuk belajar. Setelah kepulangannya nanti sudah meniatkan dirinya untuk belajar di Mahad As-Salafi karena sudah pergantian nama. Lembaga yang pertama yang ada di bawah Mahad As-Salafi, di bawah naungan Yayasan As-Salafi adalah lembaga takhusus. Kami mendengarnya sudah ada di sana pendaftarannya. Mungkin yang bisa kita susun secara urutan adalah mungkin benar lembaga Madrasah Tahfidz Terpadu yang sebelumnya adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang lebih dahulu. Nah, tapi ada peralihan nama Mahad dari sebelumnya Imam Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi Mahad As-Salafi, SDIP berubah menjadi MTP Madrasah Tahfidz Terpadu. Di tahun 2000 akhir 2002 sebelum kepulangan kami mendengar ada brosur dibukanya pendaftaran khusus lembaga takhusus. Dari sinilah baru kami tahu bahwasanya di Jember itu ada perubahan nama Mahad. Kami taunya di sana. Dengan adanya kami membaca brosur pendaftaran, dibukanya pendaftaran para tulab baru lembaga takhusus dengan nama Mahad As-Salafi. Di sini baru kami tahu dan kami sempat bertanya, oh ternyata terjadi perubahan nama. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Baik. Itu tadi kilas balik atau flashback kembali kita sebelum masuk ke acara inti kita pada malam hari ini. Namun sebelum kami lanjutkan, kami ingin menyapa para pemerhati atau para pendengar dimanapun antum berada. Jika antum ingin menyampaikan pesan dan kesan, barangkali salah satu atau antum yang punya pengalaman berada di Mahat ini bisa menyampaikan pesan dan kesan atau pesan salam di nomor resmi kami Radio Minhajul Athar di 089 83 kali 5988. Nanti beberapa pesan yang sudah masuk akan kami bacakan pada segmen-segmen berikutnya. Kami ulangi sekali lagi, bagi antum yang ingin menyampaikan salam bisa di nomor WhatsApp kami di 089-88-59-88. Taib, kami tunggu salamnya atau pesan yang ingin disampaikan, pesan dan kesannya. Silakan, nanti insya Allah akan kami bacakan semampunya. Barakallahu fikum. Kita akan lanjut ke sini, Ustaz, untuk segmen berikutnya. Seperti yang sudah kita bocorkan pada pertemuan yang lalu, tanah wakaf yang diminta kembali, Ustaz. Ya.
1: Naam.
0: Di saat ma'had sedang berkembang, Ustaz, lembaga sudah mulai terbentuk, mulai dari tadi dikatakan takhusus, kemudian MTP, ya. Baru mulai berjalan ini, Ustaz. Tiba-tiba datang ujian yang sangat berat, Ustaz. Yaitu dimintanya tanah wakaf itu kembali, Ustaz. Bagaimana kisahnya, Ustaz?
1: Naam. Ini termasuk salah satu alur apa poin penting dalam sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember. Ini salah satu kronologi sejarah apa perjalanan sejarah Ma'had ini. Termasuk apa kisah yang menarik. Namun sanya ana sedikit menyinggung kembali pertanyaan dari Ustaz Saifullah, ada lembaga apa sebelumnya ya? Ada lembaga apa lagi selain lembaga Madrasah Tahfidz Terpadu dengan lembaga takhusus? Di tahun-tahun itu ana kurang memastikan, antara tahun 2003 setelah kami pulang dan terus resmi belajar rutin, dalam perjalanan waktu tersebut apa setahun setelahnya atau di akhir tahun 2003 atau di awal 2004 terbentuklah lembaga Tahfidz seusia SMP. Nah, ini kami ingat seusia SMP itu untuk mewadahi anak-anak yang tadi kami sebutkan, anak-anak dari putra-putra kaum muslimin di kota Ambon yang usianya usia Tahfidz, dan beberapa anak-anak ikhwan di Jawa sini. Itu masih belum resmi terbentuknya, itu masih pengelolaan Ma'had aja. Ketika di akhir tahun 2003 kurang pastinya atau di awal 2004 terbentuklah, karena merasa pentingnya untuk apa mewadahi anak-anak seusia ini, maka terbentuklah lembaga Tahfidz seusia SMP yang alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa generasi menamatkan lulusannya, yang ketika itu ditunjuk sebagai mudir Ustazuna Al-Ustaz Abu Said Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Itu di tahun akhir 2003 atau di awal-awal pertengahan 2004 terbentuknya lembaga yang baru lagi, yaitu lembaga Tahfidz, untuk bisa mewadahi kepentingan kebutuhan anak-anak di usia-usia tersebut. Demikian Ustaz Saifullah. Kembalinya kepada permasalahan tadi yang disebutkan tanah wakaf diminta kembali sebagaimana apa sempat ini disinggung di akhir-akhir pada episode kemarin, episode tahap pertama sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember. Para pemerhati sekalian yang kami muliakan, ini sebuah momen yang selalu diingat bagi kami dan seluruh mungkin teman-teman dan seluruh pengurus ikhwan sekalian yang ketika itu mereka domisilinya di Jember. Tanah yang sebagaimana sudah kami sebutkan sebelumnya seluas 4215 meter persegi ini, yang sejarah kepemilikannya, pengadaannya itu butuh pengorbanan yang begitu besar sehingga tercapainya, terrealisasinya cita-cita yang agung untuk berdirinya sebuah Ma'had. Sudah berjalan pendidikan tersebut di tengah-tengah waktu-waktu yang berjalan tersebut, kurang lebih di tahun 2003 terjadi sebuah kejadian, istilahnya ahli waris dari mereka yang dahulu memberikan wakaf tanah ini meminta kembali. Naam. Meminta kembali itu kurang lebih di tahun, kami kurang tahu pasti karena memang ini adalah kejadian intern di antara pengurus asatidah dengan mereka para ahli warisnya. Jadi kami sebagai santri itu sudah mendengar memang ada pengalihan pengambilan tanah wakaf yang kami berada di dalamnya, di atasnya Ma'had sedang berjalan lagi gencar-gencarnya dalam dakwah dan tarbiyah, itu diminta kembali oleh pihak yang mewakili pihak keluarga. Ini sebuah kenyataan yang memang apa sangat tidak kita inginkan, permintaan kembali. Perlu juga para apa pemerhati sekalian, ini melalui proses yang kami alami ketika itu, kami ketahui dan kami dengar ketika itu, pihak keluarga ingin mau mengambil dengan segera, mengambil alih wakaf tanah wakaf tersebut dengan segera, sehingga asatidah dan para pengurus mahat as-salafi ketika itu berusaha untuk bagaimana menindaklanjuti dan serius. Kami atau dalam hal ini asatidah dan para pengurus tidak ada punya keinginan sedikit pun untuk memenahan, menunda atau bahkan tidak mau untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut. Walaupun secara aturan tidak benar, namun ada itikad baik dari asatidah dan juga para pengurus mahat untuk tidak mau berlama-lama menyerahkannya. Sehingga dalam konsentrasi kami belajar, teman-teman belajar, terbesitlah perjuangan yang besar dari para pengurus, enam ikhwan sekalian yang di Jember, yang memang mereka adalah sudah lama di Jember. Mereka istilahnya berusaha untuk mencari tempat alternatif. Beberapa tempat gudang itu sempat kami merasa mendengarnya untuk bagaimana semua santri akan dipindahkan ke situ. Sebagaimana yang telah diketahui, ada hampir 30 sekian tempat yang didatangi oleh pihak yang diamanahkan untuk mencari tempat bagaimana santri dan kita semua ini bisa dipindahkan. Gedung sekolah yang kosong ataukah gudang-gudang yang memang secara layak masih bisa dihuni untuk sementara ini kita dipindahkan ke situ. Doa dan perjuangan yang terus dilakukan, diskusi pihak mahat dengan pihak keluarga, akhirnya ujung-ujungnya ada kesepakatan bahwasanya kita akan bisa meninggalkan lokasi ini ketika kita sudah bisa mendapatkan lokasi yang baru dan layak untuk bisa semua santri dipindahkan ke sana. Sehingga waktunya alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bisa lebih panjang teman-teman para pengurus untuk mencari lokasi tempat, tidak tergesa-gesa, karena ketika itu kami sangat sudah dalam posisi siap untuk pindah ketika itu. Namun cobaan datang juga dari sebagian teman-teman kita yang lain, mungkin karena semangatnya mereka untuk bisa tetap menuntut ilmu, sebagian dari teman-teman untuk mereka pindah ke mahat yang lain, pindah ke mahat di Kalimantan ataupun di Gresik ataupun yang lain. Namun sebagian besar kita untuk masih bisa kita bersama-sama berusaha untuk masih tetap menjalin, membangun dakwah khususnya asatidah dan para pengurus di kota Jember ini. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Nah, tadi sudah kita dengarkan bagaimana proses dimintanya tanah wakaf tadi, Satya. Tentunya kita sebagai secara manusiawi, Satya, ada rasa sedih dan berat gitu, Satya. Bagaimana kira-kira suasana atau respon para santri atau pengurus ketika mendengar keputusan besar tersebut, Zat? Singkat saja.
1: Secara naluri dan kata hati, memang sesuatu yang tidak diinginkan oleh asatidah dan juga pengurus. Namun di antara yang masih terngiang-ngiang bagi kami dan mungkin seluruh teman-teman kami, ada motivasi yang kuat yang diberikan oleh Ustadzuna Ustadz Abu Abdillah Lukman bin Muhammad Ba'abdu. Ketika itu memberikan semangat kepada kami sebagai penguat bagi kami semua santri dan teman-teman untuk tetap berjuang. Di antara ucapan yang beliau selalu sebutkan dan ini masih teringat bagi kita semua, insya Allah, man taraka syai'an lillahi fa'awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang berusaha meninggalkan sesuatu karena memang ikhlas karena Allah, kita meninggalkan dan berusaha untuk menyerahkan tanah wakaf ini bukan karena bukan milik kita misalnya, tapi karena kita lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Demikian mungkin, Ustaz.
0: Nah, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, kami akan membacakan sedikit pesan dari beberapa pemerhati atau pendengar di manapun antum berada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Umar dari Medan. Salam untuk Ustaz narasumber dan penyiar dan segenap asatidzah pengajar di Ma'had. Dan tentunya salam juga untuk semua ikhwah pendengar radio saat ini dimanapun antum berada. Semoga Allah jaga Ma'had kita ini dan Allah istiqomahkan kita di jalan al-haq. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdullah Akib dari Wawundula. Ini dari Makassar, Ustaz, jauh, Ustaz. Ya. Titip salam buat Ustaz Saifullah dan Ustaz Abdurrahman Biak. Ya, ini kebetulan beliau adalah satu angkatan dengan saya dulu, Ustaz.
1: Oh, masya Allah, masih ingat.
0: Ya, ya, mungkin juga pernah antum ajar bersama kami, Ustaz. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga para asatidzah kita Ma'had Minhajul Athar. Dan semoga dengan keberadaan Ma'had Minhajul Athar menjadi sebab kebaikan dan bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib, itu tadi sedikit pesan yang bisa kami bacakan. Silakan bagi antum yang ingin menyampaikan, kami akan bacakan nanti pada jeda segmen-segmen berikutnya di nomor 089 83 kali 5988. Baik para pemerhati dimanapun antum berada, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Tadi sempat Ustadz sebutkan respon dari pengurus, yakni Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, yang tentunya menjadi kaedah pegangan kita, Ustadz, ya.
1: Nah,
0: seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustadz, pesan moral atau dari kaedah ini. Mungkin ada yang sedikit perlu disampaikan dari sini.
1: Nah, perlu para pemerhati sekalian, semoga diberikan kesempatan dan kesehatan semuanya untuk bisa terus bergabung bersama kami. Di antara penyemangat yang kami dapatkan berkaitan dengan momen-momen yang sangat menyesakkan dada ketika itu, apa motivasi dari beliau dan dari asatidzah yang lain. Di kesempatan itu pula, para ikhwan sekalian yang ada di kota Jawa misalnya, dari ma'ahid-ma'ahid yang lainnya, terkhusus bagi mereka yang memiliki sisi harta yang lebih dari berkecukupan, itu yang kami ketahui sempat menawarkan apa Ustadzuna Ustadz Luqman untuk apa pihak ini menawarkan bagaimana Ustadz kita ana siapkan atau Ustadz mencari tempat, nanti ana yang menanggung semuanya, bebas apa berapa luasnya, di mana posisinya, apa yang Ustadz inginkan saya akan menanggung semuanya itu, bagaimana caranya biar santri-santri semua ini apa dipindahkan. Namun karena pemindahan ini bukan di sekitar kota Jember yang sudah memang diniatkan oleh beliau dan teman-teman orang tua kami untuk bagaimana dakwah salafiyah bisa berkembang di kota Jember. Namun tawaran itu jauh dari kota Jember. Tawaran yang memang masya Allah, kalau bukan karena semangat dan perjuangan untuk bersatu melanjutkan dakwah di kota Jember, mungkin tawaran ini bisa diterima. Kami itu tersebar dan kami mendapatkan itu semua informasi ini. Ada tawaran dari mau dikatakan muhsinin atau orang yang memang mampu untuk itu, untuk memberikan kelulusan bagi Ustadz Luqman untuk memilih di mana saja beliau berkehendak, berapa luasnya, apa yang ingin dilengkapi agar semua santri ini bisa apa dipindahkan ke sana. Namun dengan semangat yang teguh, beliau mengumpulkan ikhwan semuanya. Beliau mengatakan kita tetap berkomitmen dan tetap berjuang untuk melanjutkan dakwah di kota Jember. Di antara motivasi itu, Allah mudahkan apa bisa mendapatkan lokasi yang lebih luas, bahkan bisa 2 atau 3 kali lipat lebih luas dari lokasi tanah wakaf yang akan diambil. Nah, demikian Ustaz Saifullah.
0: Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan ya. memang itulah ya pegangan yang harus kita pegang ketika kita di posisi seperti itu saat ya.
1: Nah,
0: tapi sebelum kita lanjutkan ke segmen-segmen berikutnya, para pemerhati dimanapun antum berada, izinkan kami untuk break sejenak. Kita akan kembali setelah break jeda yang sesaat ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali beberapa menit ke depan.

0: Tep, kami kembali di ruang dengar antum semua para pemerhati radio Minhajul Athar di manapun antum berada. Kami akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu perjuangan mencari lahan pengganti. Tadi setelah segmen berikutnya sebelumnya adalah dimintanya tanah wakaf kembali, maka pengurus atau yang lainnya langsung merespon untuk mencari lahan pengganti. Ya, masya Allah, sikap mengalah ya demi menjaga ukhuwah itu sangat luar biasa tadi ya. Kalau tidak salah tadi ya.
1: Nah,
0: itu tadi nasihat yang sudah tadi disampaikan oleh antum. Setelah merelakan lahan tersebut, ikhtiar yang terus berjalan ya. Dengar-dengar ada panitia pencari lahan ini Sat, menyisir dari Jember dari ujung timur ke barat Sat.
1: Nah,
0: seperti apa ini Sat kisahnya Sat?
1: Sebagaimana yang Nams ana paparkan tadi, ambil alihnya tanda wakaf ini oleh istilahnya keluarga itu dilakukan secara bertahap, bukan bertahap maksudnya bertahap kehendak mereka, namun terjadi diskusi-diskusi dari pihak mahat dengan mereka. Di awal-awalnya mereka memang menginginkan secepatnya, sehingga di antara bukti upaya yang kuat, kita tidak berlama-lama untuk mempertahankan lahan ini, maka pengurus tentunya melalui asatidah menunjuk beberapa ikhwan yang memang sudah menguasai kota Jember ini untuk segera mencari lahan pengganti. Ini sebagai bukti upaya serius bagi mahat, asatidah dan semua yang unit-unit yang ada di dalamnya untuk secara tidak ada yang terbesit dalam mereka itu untuk berlama-lama, untuk menunda, menahan, tidak mau diberikan. Ini sebagai salah satu bentuk ya, upaya untuk kita serius mau menyerahkan dengan secepatnya tanah mahat tersebut, wakaf tersebut. Perjuangan yang diberikan sebagaimana yang telah ana sebutkan di awal-awal itu, mereka menginginkan secepatnya, tidak ada batasan waktu. Namun dari pihak asat tidak pun karena memang kesusahan ketika itu mau dikemanakan, bahkan tadi ana sampaikan ada gudang atau sekolah kosong yang dipersiapkan untuk menampung sementara waktu. Namun Allah memberikan kemudahan dengan keseriusan perjuangan kita, keteguhan hati kita, asatidah kita, berusaha untuk memenuhi waktu yang mereka minta. Namun yang kami ketahui ada dialog-dialog khusus asatidah dengan pihak keluarga, dialog-dialog yang terjadi perubahan waktu yang sampai akhirnya diputuskan sudah, karena mungkin Ustadz asatidah juga berkomitmen untuk tidak mau menahan, namun mereka pun harus memahami kita. Akhirnya diputuskan akan diserahkan tanah wakaf ini ketika kita sudah mendapatkan tempat yang memadai. Memadai untuk pemindahan, memadai untuk secara fasilitasnya, memadai secara tempat dan segala sesuatu pun bisa untuk kita dikatakan layak untuk bisa pindah. Sehingga dari sini ditunjuklah beberapa petugas untuk mencari lahan dari ujung barat Jember sampai ujung timur Jember, sampai dari Rembangan sampai Ambulu. Bayangkan para pemerhati sekalian, begitu seriusnya panitia ini untuk mencari lahan dan berusaha untuk tidak berlama-lama. Yang kami ketahui itu tidak kurang lebih dari 30 sampai 31 kurang lebih jumlah itu lokasi yang sudah disurvei, baik tanah kosong atau gedung ataupun tempat-tempat sekolah atau gedung sekolah yang memang sudah ketika itu kosong, tidak dipakai. Diadakan lobian-lobian untuk mungkin bisa dipinjamkan ataukah dikontrakkan. Gudang sempat juga diadakan pembicaraan, dipertimbangkan, namun karena kondisi yang tidak memadai, usaha untuk tetap di pencarian tetap terus dilakukan, sehingga kami belum sempat mendapatkan atau mengalami pemindahan di gudang atau di sekolah kosong tersebut. Alhamdulillah kita masih bertahan di mahat seiring dengan hasil dialog pihak mahat dengan pihak keluarga. Naam. Sehingga kami mendapatkan keluasan waktu untuk bisa bertahan sejenak sampai mendapatkan tempat yang layak untuk bisa kita pindah bersama-sama. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Baik. Di tengah-tengah pencarian lahan pengganti ini Ustaz, apakah sempat terpikir mungkin ya di benak para setidak ketika itu penawaran apa yang lebih sederhana dari mencari lahan pengganti, karena memang mencari lahan pengganti tidak mudah Ustaz.
1: Nah, penawaran dalam segi apa nih?
0: Mungkin lokasi atau yang lainnya Ustaz.
1: Dari pihak-pihak tertentu untuk membantu.
0: Naam, Ustaz.
1: Sebagaimana yang telah saya katakan, anak katakan sebelumnya, itu ada orang dekat beliau, Ustaz kita, orang dekat yang memang dari sisi kemampuan biaya mumpuni, ini yang dimaksud.
0: Naam,
1: itu beliau sangat menawarkan kepada Ustaz, suruh Ustaz memilih di lokasi yang mana, bebas. Berapa luasnya, berapa fasilitas yang akan diadakan, siap dengan cepat, dengan waktu yang cepat, sehingga santri-santri ini bisa dipindahkan. Itu tawaran yang memang kalau bukan karena ingin berjuang tetap melanjutkan dakwah di Jember, itu mungkin tawaran itu sudah diterima. Mungkin kita lebih cepat akan dengan kondisi yang mendesak ini mencari jalan singkat ya, jalan pintas, ya sudah terima aja. Sehingga problem yang ada ketika itu insya Allah semakin berkurang, bahkan ada solusi yang lebih cepat.
0: Nah,
1: kalau seandainya ingin diterima, namun yang tadi Ana katakan, beliau tetap komitmen mengumpulkan ikhwan, kita tetap berjuang, berusaha untuk membangun dakwah di Jember. Ini Masya tantangan Allah. Yang besar ini, penawaran yang bukan main-main, dan memang dari sisi kemampuan, memang diketahui orangnya mampu.
0: Masya Allah. Ya, itu tadi ya, bagaimana para satidah kita berjuang ya, mempertahankan dakwah yang ada di Jember ini. Kemudian, di dalam segmen mencari lahan pengganti ini, Ustaz, mungkin adakah bisa diceritakan suka duka ketika mencari lahan ke sana ke sini?
1: Nah, tentunya ini yang dialami oleh mereka-mereka yang masuk dalam panitia. Kami kita memang masih fokus belajar. Namun yang kami sempat dapati mengetahui ketika itu suka dukanya mereka yang ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. Mungkin ikhwan-ikhwan yang tahu apa seluk beluk kota Jember itu sampai di Rembangan, perbukitan sana, apa daerah Jember yang memang berbukit itu sampai ke sana, karena di sana ada gudang-gudang yang kosong, di sana juga diketahui ada sekolah yang tidak terpakai, diadakan lobi, ada juga sampai ke Ambulu, Jember Selatan. Sampai ke sana karena di sana datar ataupun ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan sampai dilakukan. Yang sangat berkesan kepada kami itu keseriusan mereka, sampai-sampai ada kejadian, ada mungkin karena berkendaraan motor, atau ketika itu memang masih motor, itu ada satu kejadian mereka menabrak warung pecel itu sampai ambruk. Nah, itu kejadian. Ada juga yang kejadian dalam perjalanan mencari itu barang bawaannya hilang. Hilang, ya namanya hilang diambil cobaan, tetap bersemangat, tidak meruntuhkan semangat mereka untuk tetap bersemangat bahu membahu untuk mencari lokasi yang baru. Demikian mungkin yang kami ketahui suka dukanya, mungkin masih banyak namun yang sangat teringat di benak kami demikian kejadian itu.
0: Baik, Masya Allah. Barangkali para pendengar atau pemerhati di rumah ada dari antum yang punya pengalaman ini. Ya, itulah suka duka dalam mencari lahan pengganti. Taib. Nah, kita akan masuk kembali Sat, ke segmen berikutnya. Atau sebelumnya kita akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk Sat.
1: Nah, betul. Taib. Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Saiful. Jujur setelah mendengarkan pemaparan sejarah perjuangan Mahat Minhajul Athar, saya merasa terharu Ustaz. Betapa tegar dan sabarnya para santri dan para ustaz untuk berjuang demi dakwah salaf tetap berkibar di Jawa Timur, bagian timur ini tentunya di Jember Ustaz. Kami hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa Semoga Allah, semoga Ma'had Minhajul Athar senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejelekan, dan semoga Allah mengeluarkan dari Ma'had Minhajul Athar para dai rabbani, pembina dan pembimbing umat ini yang tegar dan sabar seperti para asatidah di sana. Salam saya untuk para asatidah di Ma'had. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah dan perjuangan mereka. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib, salam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk MC Al-Ustadz, Al-Ustadz ini mungkin maksudnya narasumber, para aktivis pondok Pesantren Minhajul Athar, saya senang dengan adanya acara ini. Semoga Allah ketemukan kita, ketemukan saya di Minhajul Athar kapanpun kalau ada rezeki. Doakan saya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tua saya, mengingat sejarah itu pengingat masa lalu, sejarah itu pengingat masa lalu dan sebagai pembelajaran bagi kedepannya. Jazakumullah khairan. Akhuna Abu Musa Aqil Al-Jawi Al-Indonesi dari Serang, Ustaz.
1: Serang.
0: Inam.
1: Abu Musa.
0: Abu Musa. Abu Musa Aqil Al-Jawi. Taip, itu tadi sebagian pesan yang sudah kami bacakan yang sudah masuk ke nomor resmi kami. Sekali lagi bagi para pemerhati yang sedang mendengarkan acara ini, bisa menyampaikan salamnya melalui nomor WhatsApp kami di 089-888-59888. Sekali lagi di 089-83-5988. Bagi para pemerhati dimanapun antum berada, barangkali antum yang mengalami kendala di siaran Telegram bisa beralih ke aplikasi. Baik, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu datangnya potongan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya lahan baru didapatkan, Ustaz.
1: Naam.
0: Baik, hingga akhir di bulan Februari 2024, pertolongan dari Allah itu tiba, Ustaz.
1: Iya.
0: Seperti apa lahan baru ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Naam. perlu sekalian, para pemerhati sekalian, mengingatkan ana pada suatu kaidah yang memang terngiang-ngiang bagi kami yang diucapkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala Al-Ustaz Luqman ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa akan diambilnya kembali Ma'had atau tanah wakaf yang di atasnya sudah berkembang beberapa bangunan Ma'had, berkembang pendidikan, tinggal menjalaninya. Dengan pesan beliau, di antara kaidah yang beliau sebutkan adalah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Nah, ini di antara Allah tidak menyia-nyiakan hamba-hamba yang memang ikhlas dalam berbuat, bersungguh-sungguh, saling bertaawun dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bayangkan para panitia mereka ke arah barat, arah timur, utara.

0: ataukah gedung yang telah kami sampaikan, ataukah sekolah-sekolah yang tidak terpakai, justru Allah mendatangkan kemudahan. Bagaimana bentuk kemudahan yang bisa kami yakini adalah kemudahan dari Allah adalah lokasi baru yang sekarang kita tempati sampai saat ini. Lokasi yang sangat dekat dengan lokasi yang akan diambil oleh pihak keluarga. Dari sini banyak memberikan kemudahan. Dekatnya lokasi yang pertama, yang tentunya dengan itu segala proses pembangunan, persiapan, segala sesuatu tidak membutuhkan fasilitas misalnya akomodasi kendaraan, apa waktu yang panjang, biaya yang besar. Cukup bagi kita untuk sebagaimana yang kami alami untuk bisa mengolah lahan baru ini, tentunya ada saling tolong menolong, bertaun, bergotong royong, tidak membutuhkan kendaraan. Kita cukup dengan berjalan kaki. Cukup berjalan kaki dengan jadwal yang telah disebutkan ke lokasi yang baru. Ini adalah kemudahan yang pertama. Kemudian kemudahan yang kedua adalah lokasinya apa? Lebih luas. Sekitar 8.000 meter persegi bila dibandingkan dengan lahan sebelumnya 2 kali lipat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pula. Kemudian kemudahan yang lain sebagai jawaban Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang memang ikhlas dalam menolong agama Allah adalah ada permasalahan air. Sebagaimana yang telah kita jelaskan mahat yang sebelumnya di sana yang lama yang akhirnya diminta sama mereka, itu adalah lokasi yang ketika musim penghujan bermasalah, ya kan? Ketika musim kemarau bermasalah. Ketika musim kemarau debit air sangat susah, mengharuskan kita secara rutin untuk ke sungai di malam hari. Bagaimana untuk bisa apa menjadikan sumber air, kita bisa mendapatkan air yang bersih bukan langsung dari sungai, namun dari pancuran-pancuran yang ada dari air tanah untuk bisa mencukupi logistik ataupun fasilitas untuk putri, kebutuhan airnya disuplai oleh kami. Ketika masuk musim hujan terkendala dengan apa WC dan kamar mandi tidak bisa dipakai. Alhamdulillah Allah beri kemudahan sampai sekarang ini lokasi kita sumber air yang cukup. Naam. Ketika musim kemarau tidak terjadi kekurangan air, ketika musim hujan aman. Kemanfaatannya bisa dirasakan. Ini di antara bentuk kemudahan di lahan baru yang didapatkan. Tidak jauh sehingga mudah untuk kita mengadakan apa memulai pembangunan. Demikian mungkin Ustaz Saifullah.
1: Baik. Mungkin bisa diperkirakan Zat, berapa luas lahan yang kita lahan baru yang kita dapat saat itu Zat?
0: Ya, yang kami dapati dari panitia lahan tersebut apa kurang lebih 7.000 sampai 8.000 meter persegi. Nah, masya jadi Allah. Dua kali lebih luas dari lahan yang sebelumnya. 7.000 dan 8.000 ini di awal tahap pertama. Itu mengalami beberapa pengembangan, perluasan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, enam sampai tahap ketiga, dan kalau tidak salah sampai tahap keempat itu mengalami perluasan sampai akhirnya Allah beri kemudahan bisa di sebelah selatan dari jalan utama.
1: Taib,
0: ya, kurang lebih 8.000 meter persegi.
1: Taib. Itu tadi khairun minhu, pegangan kita tadi Satya ya. Sudah nampak pengganti yang jauh lebih baik dan lebih luas, bahkan dua kali lipat dari yang sebelumnya.
0: Nah, jaraknya kurang lebih mungkin tidak sampai 1 kilo lah.
1: Ya, jaraknya jika dekat, kemudian sumber air bersih itu lebih bagus ya.
0: Nah, sampai sekarang alhamdulillah ada satu sumur yang bisa dari sejak dulu, dari sejak dari awal dibangun tahun 2004-2005 sampai sekarang bisa mencukupi mencuplai beberapa perumahan Asatidah, kemudian juga dulu TN, sebelum TN ada sumber air sendiri, itu diambil dari sumur tersebut. Tidak ada kekurangan sedikit pun.
1: Nah. Ini sudah kita mendapat lahan baru Ustaz. Nah. Lahan baru. Seperti apa lahan baru Ustaz? Apakah sudah berbentuk gedung ataukah sudah bersih, rapi, siap tempati gitu Ustaz?
0: Nah, ini lahannya. Ketika kami pertama kali ke sini itu masya Allah, ini mau dikatakan ini adalah hutan bambu. Hutan bambu yang hampir tidak ada celah sedikit pun, kecuali ada sebagian sedikit lokasi yang sekarang ini jadi area

0: Ya, masjid itu area tersebut yang sekarang area masjid ada lokasi pohon apa sengon, jadi agak terang. Selebihnya itu mayoritasnya hutan bambu dengan berbagai jenis bambu, ada yang berduri, ada yang bambu yang pentung yang besar, ada yang semisal dengan itu. Dan lokasi ini dikenal oleh masyarakat sini, masyarakat kita kaum muslimin di sini, ada lokasi yang aman bagi mereka yang membuat apa pelaku-pelaku kejahatan, sehingga ketika di sini itu aman. Itu secara apa? Secara kondisi ya, lokasi. Bukan kita tidak melihat dari tekstur tanahnya. Kita lihat dari sisi apa kondisi tanah di sini. Itu sebagai tempat yang aman bagi mereka para pelaku-pelaku kejahatan, ketika masuk sini sudah aman. Dan ini dikenal ma'ruf di kalangan masyarakat di sini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kondisi tanah yang kami lihat sendiri, ini tanah yang miring. Ada sungai ya, sungai besar, sungai yang membatasi dengan perumahan Muktisari, yang lebarnya kurang lebih sungai itu bibir dengan bibir sungai seluas 14 meter kurang lebih. Itu miring. Jadi hampir-hampir kemiringan itu sampai bisa, kalau kita ratakan itu bisa mencapai kedalaman 3 meter kemiringannya itu, kalau kita uruk ya dengan tanah. Dan semua bibir-bibir, pinggiran bibir tanah bibir, di pinggiran bibir sungai itu semua bambu, semua bambu. Nah, kemiringannya mayoritasnya lebih luas miringnya, sampai kalau kita uruk itu bisa mencapai kedalaman 3 meter dari titik nolnya. Itu sangat berbeda ketika generasi yang datang sekarang ini melihat, masya Allah rata. Ya rata. Namun ketika itu, yang dalam benak kita ini, mudah-mudahan ini bisa tercapai pembangunan ini, karena melihat kondisi yang sangat sangat apa sangat berat untuk bisa apa dibangun, langsung dibangun. Mungkin tahap awal pengurukan dulu, itu butuh biaya yang besar. Sebelum pengurukan, dibangunlah plesengan dulu untuk bisa menahan tanah yang akan diuruk. Kemiringannya sangat luas. Demikian Ustaz Saifullah.
1: Masya Allah. Demikian para pemerhati. Jadi lahan baru ini bukan siap tempati, Ustaz ya.
0: Oh, sangat sangat.
1: Iya. Bukan lahan yang sudah ada gedungnya, tapi di balik lahan baru ini akan butuh perjuangan yang lebih berat lagi, Ustaz ya. Dari tadi lahan yang miring, kemudian hutan bambu. Ini hutan bambu tadi dijelaskan bagaimana dalamnya, kalau bahasanya bonggol, Ustaz ya. Bonggol jambu tuh bonggol bambu tuh besar gitu. Sulit untuk diangkat ya. Dan kita lihat sekarang bagaimana kondisi mahat sudah rata, baik, bagus, tertata rapi, tidak seperti yang beliau gambarkan tadi. Para pemerhati dimanapun antum berada, sebelum kami lanjutkan, izinkan kami kembali membacakan pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdurrahman dari Tangerang. Barakallahu fikum kepada MC Ustaz Saiful, Ustaz Abdurrahman Biak sebagai selaku narasumber, serta seluruh panitia dan tim yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara Albiri. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi, menjaga keikhlasan, dan mengistiqomahkan kita semua di atas Al-Quran dan Sunnah hingga akhir hayat. Amin. Semoga Allah menerima amal-amal kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, serta mempertemukan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu dan kebaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib. Salam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam bagi para narasumber. Kami ulangi, titip salam semangat bagi narasumber, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Biak, untuk MC Ustadz Saifullah Lombok, tim Radio Minhajul Athar, serta seluruh asatidah Mahat Minhajul Athar Jember. Hafizukumullah jami'an min kulli su'in wa makruh.
0: Amin, amin.
1: Semoga Allah beri balasan pahala yang besar bagi beliau semua yang berpartisipasi, baik yang langsung maupun tidak langsung, dalam proses perjalanan berdirinya ma'had dan aktivitas dakwah di Jember khususnya, dan di Indonesia secara umum. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan di atas al-haq, kokoh dalam berpegang dengan prinsip salaf berlandaskan Al-Quran dan Sunnah di masa badai fitnah yang terus berkecamuk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Nah. Dari Abu Ukasyah Sorong, Ustaz.
0: Abu Ukasyah Sorong.
1: Iya, ini Sorong. Kita pukul 21 lebih 11 saat mungkin di sana sudah malam, Ustaz, ya.
0: 11.
1: Tayib. 12. Namun beliau masih mendengarkan acara kita pada malam hari ini. Tayib, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu ujian sosial di awal kepemilikan tanah. Nah. Kita sudah memiliki tanahnya, lahannya. Sekarang muncul ujian berikutnya. Ya. Ternyata setelah lahan didapat pun ujian belum selesai. Ya. Sempat ada dinamika atau respon dari pihak luar yang kurang senang dengan adanya mahdisan. Seperti apa, Zed?
0: Nah, tentunya ini yang dialami pula oleh mereka, panitia pengurusan lahan baru. Alhamdulillah dengan Allah memberikan kemudahan Mahat mendapatkan lahan yang baru, tentunya dengan itu ada upaya-upaya untuk segera menindaklanjuti. Mungkin mulai akan segera dibangun minimalnya secukupnya untuk bisa santri dipindahkan atau yang lainnya ketika ada kesempatan bisa diadakan pengembangan-pengembangan yang lebih memadai. Namun setelah mendapatkan lahan baru ini, tentunya sebagaimana keumuman dakwah salafiyah, naam, dakwah salaf itu banyak tantangan dan cobaan. Banyak orang yang tidak suka, menentang, bahkan menghalang-halangi. Tentunya berkaitan dengan lahan baru ini. Tidak mudah untuk langsung bisa kita manfaatkan untuk dibangun. Di sana ada berbagai pihak yang berusaha untuk mendatangi pihak yang pemilik tanah, ya, menanyakan, loh bisa kamu, kok bisa kamu menjualkan tanah kepada mereka itu. Naam. Apa yang dijawab oleh pemilik tanah, loh selama mereka itu bukan bangun untuk gereja, mengapa saya mau menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan tempat, dengan itu mereka pun akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, tentunya dengan itu akan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya masyarakat negeri di daerah sini. Itu jawaban dari Masya Allah, tidak disangka, tidak diduga, bukan istilah settingan dari kita, itu dari kata hati yang dalam dari pemilik tanah menjawab berbagai pertanyaan diajukan oleh beberapa pihak yang secara notabene mereka tidak menginginkan kita berada di lokasi baru ini. Ada juga ketika proses mulai proses pembangunan awal-awal mendatangkan material itu tidak mudah langsung begitu saja kita lancar, terjadi penentangan, upaya-upaya untuk menghalangi, dan itu terjadi, sempat terjadi, namun Allah memberikan kemudahan semua dilalui dengan baik. Demikian Ustaz Saifullah.
1: Taib, itu tadi ujian sosial di awal kepemilikan lahan, Ustaz. Ya. Bukannya pemilik tanah ini bukannya menolak tapi malah mendukung kita, Ustaz, seperti itu ya.
0: Dan akhirnya dengan kemauan sendiri beliau ini sedikit demi sedikit mulai belajar. Masyaallah. Nah, keluarga, anak mantunya, anak istrinya semuanya mudah untuk bisa menerima dakwah salafiyah ini. Nah, demikian. Jadi akhir dari penyerahan itu di secara bertahap tentunya karena kemampuan Mahat ketika itu pelunasannya, dan alhamdulillah di bulan Dzulhijjah 1424 Hijriah, ya, yang tercatat dalam catatan Mahat, demikian bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2004 penyerahan secara lengkap, secara utuh tanah di lokasi baru tersebut. Dengan kemudahan pula kita bisa bertahap memulai pembangunannya.
1: Taip. Itu tadi sudah kita dengarkan sedikit ulasan tentang ujian sosial di awal kepemilikan lahan. Sebelum kami lanjutkan, sudah ada pesan yang masuk ini, saat kasih izinkan kami membacakan.
0: Naam.
1: Bismillah, titip salam untuk narasumber Al-Ustadz Abdurrahman Biak. Beliau adalah guru kami ketika kami dulu masih belajar di TA atau mungkin maksudnya MTA, Ustaz.
0: Nah.
1: Semoga Allah selalu
0: Amin.
1: Membimbing kita semua di jalan yang lurus. Amin. Farhan Taqiyuddin, Ustaz.
0: Farhan Taqiyuddin,
1: Abdurrahman Hanif, Abdullah Rijal, dan Abdullah Ayub.
0: Mereka di Bandung ini ya.
1: Masya Allah, ini
0: lagi mengabdi.
1: Ya.
0: Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengalir ke ana. Naam.
1: Amin.
0: Dinilai oleh Allah sebagai amal jariah. Naam.
1: Baik. Ini salah satu dari santri kita Satya yang sedang di Bandung, bertugas di Bandung. Pesan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Naratot. Salam bagi narator mungkin maksudnya dan penyiar Radio Munajjal Athar di studio, dan salam mahabbah kepada para asatidah, mudarisin, santri, dan seluruh pendengar di mana saja berada. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
0: Nah.
1: Abu Mahdi As-Sinjai dari Sulawesi Selatan.
0: Abu Mahdi Sinjai. Nah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, tidak terasa sudah satu jam lebih kita membahas bagian yang kedua ini dari sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Sebelum kami tutup, Ustaz mungkin bisa menyampaikan sedikit bocoran, Ustaz. Sebelum kami tutup, ada bocoran mungkin untuk bagian ketiga. Jadi kita cukupkan untuk bagian kedua ini sampai di sini, Ustaz.
0: Oh, Masya Allah. Karena sudah satu jam lewat ya.
1: Nanti insya Allah supaya penjabaran dari perjuangan ini bisa lebih detail, kita akan adakan lagi bagian yang ketiga, Ustaz.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mungkin sedikit, Ustaz, spoiler atau bocoran yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, Ustaz.
0: Kalau melihat apa secara urutan, tadi terakhir setelah Allah mudahkan kita mendapatkan lahan baru, tentunya konsekuensi dari itu adalah bagaimana kita segera untuk membangunnya, kan? Tentunya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesiapan dari segala sisi-sisinya, baik dari sisi dana maupun dari sisi tenaga. Mungkin bocoran yang sedikit akan kami jelaskan tentang suka duka para santri ini berperan di dalam pembangunan awal-awal Ma'had ini. Di sana mereka berjuang untuk, karena keterbatasan segala kemampuan yang ada ketika itu, santri terlibat sebagai ujung tombak pengadaan bahan-bahan, misalnya batako ataukah penggalian pondasi bangunan. Itu yang sebelumnya tidak dibayangkan bagi kami, namun ini karena suatu tuntutan yang memang kita semuanya satu persepsi, satu tujuan, dan satu semangat, maka itu dilalui dengan baik. Tidak waktu yang singkat, bisa kemungkinan itu dari tahun 2004 sampai 2006, 2 atau 3 tahun perjalanan tersebut, keterlibatan santri di dalam, tentunya dengan beragamnya, santri yang beragam. Itu mungkin bocorannya, suka dukanya mereka bekerja, apa yang mereka alami nantinya, termasuk bagian dari sejarah, sampai perjalanan pemindahan dianggap sudah cukup. Proses pemindahan, siapa dulu yang lebih dulu ke sini, menempati awal, tidak dilakukan secara sekaligus, bertahap. Demikian Ustaz Saifullah.
1: Itu tadi sedikit untuk mengobati rasa penasaran antum kelanjutan kisah berikutnya. Sedikit bocoran dari narasumber kita. Nantikan kisah berikutnya atau sejarah berikutnya akan dipaparkan oleh beliau. Para pendengar atau pemerhati dimanapun antum berada, tadi sudah dijelaskan bagaimana lahan sudah didapat, tapi perjuangan fisik, perjuangan fisik membangun dari nol baru saja dimulai. Bagaimanakah gotong royong para santri membabat hutan bambu yang lebat ini? Jangan lewatkan jawabannya di sesi ketiga mendatang. Tayyip, para pendengar setia Radio Minhajul Athar rahimakumullah, alhamdulillah, bagian kedua dari lembaran sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar telah kita simak bersama pada malam hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita di sesi kedua ini kemungkinan akan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kami tutup, satu pelajaran berharga yang dapat kita petik dari malam hari ini, dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ketika kita berani merelakan sesuatu demi Allah dan menjaga ukhuwah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Janji Allah itu nyata. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Lahan yang tadinya hilang diganti dengan lahan yang baru yang luasnya hampir dua kali lipatnya. Namun para pendengar sekalian, perjuangan ternyata belum selesai sampai di sini. Mendapatkan lahan baru bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian fisik dan mental yang sebenarnya. Bayangkan, lahan baru itu saat pertama kali diterima masih berupa hutan bambu yang lebat dengan tanah yang tidak rata. Bagaimanakah para santri dan pengurus bahu-membahu membabat hutan bambu itu dari nol? Bagaimana mereka menghadapi isu-isu miring yang berhembus di tengah masyarakat sekitar? Dan yang paling menegangkan, bagaimana Ma'had Minhajul Athar melewati ujian-ujian demi ujian berikutnya? Semua kisah perjuangan yang penuh suka duka ini serta keajaiban pertolongan Allah tersebut akan kita buka lembaran khususnya di sesi ketiga pada pertemuan mendatang. Jadi pastikan antum tidak melewatkan kelanjutan sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar ini. Silakan follow atau bergabung di channel Telegram resmi kami untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal-jadwal acara menariknya di Radio Minhajul Athar. Atau para pendengar yang belum mendownload aplikasi Radio Minhajul Athar dapat mendownload di Play Store melalui smartphone masing-masing. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum di bagian kedua malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada narasumber kami Al-Ustaz Abdul Mambiak atas ilmu dan kisah yang menginspirasi pada malam hari ini. Saya Saifullah mewakili tim kreatif Radio Minhajul Athar dan pemateri kita Ustaz Abdul Mambiak mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami sampaikan juga permohon maaf yang sebesar-besarnya jika salah kata dalam membaca atau penyebutan nama dan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di balik kokohnya bangunan Ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat yang hampir mengubah jalannya sejarah Ma'had ini. Dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Abdul Mambiak pada pertemuan berikutnya.
0: Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua-orang tua kita, mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita.

0: يرزقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع